0: cerah dan juga sejuk di pagi hari ini, dan sangat baik untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan juga untuk lalu lintas di hampir semua simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami di pagi hari ini masih lancar dan belum ada penumpukan kendaraan di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau masih lancar dan juga masih normal, tidak ada penumpukan kendaraan di ketiga kaki simpangnya karena salah satu simpang yang ke arah timur ini digunakan untuk pasar Minggon, sehingga memang untuk pengguna jalan bermotor, kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah pasar Minggon, sehingga memang dikhususkan untuk pedagang dan juga untuk pejalan kaki yang ingin jalan-jalan di sekitar Gor Satria. Dan juga untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas jalan tersebut untuk menyiapkan alternatif rute lain sehingga bisa memperlancar perjalanan Anda. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini masih lancar, belum ada penumpukan kendaraan di kaki-kaki simpangnya, masih normal dan juga tidak ada kendala di simpang tersebut di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Di pagi hari ini di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto juga digunakan untuk Car Free Day atau CFD. Dari mulai depan SMPN 1 Purwokerto, simpang 3 Jembatan Tesda hingga ke arah Alun-Alun Kota Purwokerto. Di ruas tersebut digunakan untuk area Car Free Day, sehingga untuk pengguna jalan bermotor roda 2 ataupun roda 4 dan lebih tidak diperkenankan untuk melalui atau mengakses ruas jalan tersebut. Namun untuk fasilitas umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng itu masih beroperasi di wilayah tersebut, dapat menurunkan ataupun menaikkan penumpang di area CFD. Kemudian berlanjut hingga di simpang Sawangan juga masih lancar dari ketiga kaki simpangnya, kemudian hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini juga terpantau masih normal dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur masih lancar, belum ada penumpukan kendaraan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Lewas Pasar yang pagi hari ini tentunya cukup ramai karena memang selain dari pengguna jalan juga ada aktivitas pasar, sehingga memang menambah keramaian di simpang tersebut, namun juga masih normal dan juga masih lancar. Kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini untuk lalu lintasnya masih normal dan juga belum ada penumpukan kendaraan ataupun kemacetan di simpang-simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan sedikit informasi dari kami, informasi baik dan juga informasi penting. Untuk akses jembatan Serayu Banyumas mulai tanggal 6 hari Senin sudah bisa digunakan untuk seluruh kendaraan dan juga sudah dibuka untuk umum mulai pukul 8 pagi, sehingga untuk masyarakat yang akan menuju ke arah Banyumas ataupun dari Banyumas ke arah lain sudah bisa menggunakan atau mengakses jembatan Serayu Banyumas tanpa memutar ataupun menggunakan alternatif jalan lain. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman Pro 2 pagi ini udah mulai agak cerah lah ya. Tadi kan agak mendung gitu terus berkabut ya. Ini mulai mataharinya mulai muncul, jadi buat kamu yang mungkin punya rencana buat pergi ke satu tempat atau kemana gitu ya, ya udah bisa mulai prepare dari sekarang gitu. Oke, kali ini aku bakal share informasi ada yang di mana-mana tuh apa namanya lagi jadi trending topik gitu ya, seputar pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya. Jadi penyanyi Taylor Swift resmi menikah dengan Travis Kelce. Keduanya sama-sama berusia 36 tahun ya. Mereka mengikrarkan janji suci pada hari Jumat 3 Juli 2026 waktu setempat. Jadi upacaranya itu digelar di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Nah, kabar bahagia ini dikonfirmasi perwakilan Taylor Swift kepada media ya, dan kemegahan acara ini terpancar lewat detail busana yang dikenakan oleh kedua mempelai. Gaun pengantin dari Taylor serta setelan jas Travis dirancang secara khusus oleh rumah mode ternama ya, Christian Dior ya. Dan menariknya, busana-busana itu didesain langsung oleh Jonathan Anderson ya, yaitu sang creative director untuk koleksi wanita, pria dan juga apa namanya dari Dior ya. Dan melalui kolaborasi yang sangat erat dengan Travis dan juga Swift ya, ini merupakan kali pertama bagi desainer legendaris tersebut untuk merancang gaun pengantin ya untuk selebritas papan atas dunia. WD, selain gaunnya nih, ternyata yang jadi apa namanya perhatian itu juga ada sepasang sepatu rancangan khusus dari Christian Louboutin yang melekat di kaki kedua mempelai dan ditambahkan dengan kilauan perhiasan mewah. Perhiasan yang mewah pastinya dari Cartier yang dikenakan oleh Taylor Swift. Aduh, kalau udah ngomongin seleb ya udahlah, pasti wow semuanya ya teman Pro 2 ya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Oke teman berdua, sekarang saatnya aku bakal baca-baca lagi komentar yang udah join pagi ini ya di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt. Aku sapa dulu yang udah join di WhatsApp ya. Pagi-pagi banget yang setia sama Spada. Aku pengen sapa ada Pipiu. Halo Pipiu. Katanya sebenarnya pengen keluar healing gitu Kak buat ngilangin stres kerja selama weekdays, tapi kayaknya mau di rumah aja. Soalnya tanganku abis dientup tawon Kak, jadi cendut-cendutnya masih ada banget. Oh my god, kok bisa? Kamu habis ngapain? Kamu habis ke kebun ya, berkebun kamu ya Pipiu ya. Jadi kena tawon ya Pipiu. Kayaknya obatnya tuh pakai itu loh, bunga. Kamu tahu enggak bunga ya? Kalau dulu zaman aku kecil itu pakai bunga, kamu ambil bunga, kamu oles bunganya itu kamu usrek-usrek. Awas sih bahasa Banyuwangi kan diusrek-usrek ya, diituin apa namanya, di kamu taruh ke lukanya gitu, terus kamu tekan-tekan kayak gitu sampai bunganya hancur gitu, biasanya sembuh. Dulu aku kayak gitu zaman kecil ya. Terus ada juga dari Nandita. Hai Nandita. Kalau Nandita katanya libur-libur yang libur murid, guru tendik gak ada libur, adanya lembur. Mana ada Nandita? Hari Minggu masih lembur juga, lembur. Yang bener aja. Itu kerja apa dikerjain kamu? Oke, okay. Terus aku juga pengen sapa yang udah join di Instagram ya. Sebentar. Mana ini? Oke. Okay. Ada dari Devan.xyz ya. Pagi-pagi ini mending rebahan aja deh, Kak. Sambil scrolling, mager parah mau keluar. Kamar aku udah top tier banget buat healing tipis-tipis tanpa harus FOMO keluar rumah. Jadi liburan di rumah aja. Oke, okay, baik. Ada lagi dari Putu_Ari, katanya gaskan keluar dong, Kak. Mumpung masih pagi, vibes-nya masih fresh banget buat cari sarapan estetik. Aku sih tim ogah rugi ya. Mumpung libur ya harus cuan maksimal, dapat foto yang bagus buat fit. Oke. Okay. Ada lagi dari Syafa, katanya buset mau jalan-jalan tapi dompetnya lagi mode irit alias cuan tipis. Jadi aku pilih di rumah aja. Jadi kaum rebahan sambil nungguin paket datang. Weh, pokoknya selai aja lah. Hidup tanpa overthinking tentang saldo ATM. Bawa-bawa saldo lagi. Ya udahlah, dinikmatin aja ya teman Pro 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Awalnya teman berdua kali ini balik lagi, ada informasi buat kamu ya. Ini masih dari dunia hiburan, terutama nih buat kamu yang suka nontonin film ya. Ternyata film Spider-Man Brand New Day ini bersifat sangat rahasia gitu ya. Ada seorang aktris yang baru dikasih naskahnya itu di lokasi syutingnya, teman berdua. Wow, segitunya banget ya. Jadi aktris Sadie Sink ya dipastikan akan ikut bermain dalam film superhero terbaru Spider-Man, yaitu Brand New Day. Dia mengungkapkan bahwa Marvel Studio itu sangat menjaga kerahasiaan produksinya, hingga dia tidak menerima naskah filmnya sampai tiba di London untuk memulai proses syutingnya ya. Jadi dalam wawancara baru dengan Nylon, bintang dari Stranger Things ini mengatakan dia ditawari peran tanpa melalui proses audisi. Hal itu terjadi karena dirinya sudah pernah bekerja dengan sutradara Destin Daniel Cretton yang sebelumnya mengarahkannya dalam film The Glass Castle. Dan keterlibatan Sink dalam film ini pertama kali dilaporkan oleh Deadline pada bulan Maret 2025 lalu ya. Laporan itu menyebutkan bahwa dia bergabung dalam film Spider-Man keempat bersama dengan Tom Holland sebagai Peter Parker tanpa detail tambahkan mengenai seperti apa filmnya. Jadi Spider-Man Brand New Day melanjutkan kisah setelah peristiwa Spider-Man No Way Home dengan Peter Parker yang menjalani hidup di dunia di mana tidak ada yang mengingat identitasnya. Dan menurut sinopsis resmi dari film tersebut, Peter kini beroperasi sebagai Spider-Man penuh waktu di New York sambil menyelidiki ancaman baru yang kuat karena evolusi fisik yang mengejutkan dalam kekuatan yang mulai mengancam keberadaannya. Aduh, jadi penasaran banget ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Aduh, lagunya tuh lagi hits banget ya, lagi airplay di mana-mana ya. Lagunya Tulus ya. Mungkin aku memang tak bisa gitu. Ah, enggak tahu ah. Lagunya itu enak banget ya teman Pro 2, tapi ini kayaknya berlaku buat kamu yang kayak sekarang masih susah gitu ya untuk membuka hati atau menerima cinta dari seseorang gitu ya. Tapi kalau yang lagi di Butterfly era enggak masuk sih lagunya sih. Tapi enggak apa-apa, tetap enak banget buat didengerin. Jadi kalau misalkan kamu suka sama lagunya Tulus ya, yang Teh Hijau, kamu bisa request nanti di jam request di Pro 2 Hirtris jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan masih banyak koleksi baru lainnya ya. Jadi nanti kamu bisa request di situ. Nanti kalau hari Minggu tuh bareng sama Elsa nanti. Oke. Dan aku juga mau ngingetin buat kamu yang mungkin sekarang lagi gabut di rumah, enggak usah gabut ya. Kamu bisa langsung nanti menuju ke TikTok ya, karena habis ini nanti aku bakal live di TikToknya Pro 2 @radipro2pwt. Kamu bisa komentar juga di situ seputar tema kita hari ini. Kalau libur kayak gini teman Pro 2, kamu pilih di rumah aja atau pilih jalan-jalan nih ya, sama teman-teman hangout gitu ya, kemana gitu kan, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: nomor 2, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

Alay teman 22, sebentar lagi nih aku bakal langsung live ya. Ini apa namanya? Buat kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi nongkrongin TikTok gitu ya. Bakal segera live pagi hari ini di TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Ini tapi kenapa nih ya? Agak lama ini ya loadingnya. Wait ya teman 22. Aku pengen nanya juga ke kamu nih yang pagi hari ini belum komentar ya. Ditunggu komennya teman 22. Kamu tuh termasuk tipikal orang yang kalau misalkan hari Minggu libur kayak gini tuh, kamu lebih pilih di rumah aja gitu ya, atau pilih buat ini apa namanya, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, nggak kayak gitu ya. Tapi apa kamu termasuk yang apa namanya, pilih buat jalan-jalan hari minggunya atau pilih di rumah aja gitu teman Pro 2? Kasih tahu alasannya kenapa ya, langsung aja kamu join ya di live-nya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT.

aku tungguin ya, karena ini aku segera live pagi hari ini. Ini tapi masih ini ya, loading ya. Bentar. Oke, agak sabar ya teman berdua ya. Nah, buat yang Kak Siska katanya udah live, mana aku tungguin ini. Udah, sekarang udah bisa langsung kamu tonton ya. Kamu langsung join aja teman berdua ya. Karena aku udah live pagi hari ini ya. Komentarnya pokoknya ditunggu langsung, nanti bakal aku bacain teman pro 2, kasih tahu alasannya kenapa ya. Kalau misalkan kamu pilih hari Minggu tuh di rumah aja juga kenapa. Kalau misalkan kamu pilih buat jalan-jalan, hangout keluar juga, alasannya kenapa. Oke, ditunggu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

Hai teman berdua, sekarang saatnya aku bakal bacain ya sapa-sapa juga kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @aradirpro2pwt. Yang belum join segera merapat aja ya teman Pro2, karena aku udah live di situ. Aku pengen sapa yang udah dari pagi tadi. Hai, good morning buat Nada F ya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gimana kabarnya Nada? Thank you ya udah join ya. Terus ada lagi dari Yasmin 1111 Pro2 FM Purwokerto. Halo Kak, happy Sunday, happy Sunday. Yasmin, thank you Yasmin. Maaf ya, baru kebaca ya Yasmin ya komennya ya. Katanya di Kupang sana cerah sekali Kakak. Alhamdulillah. Terus juga selamat pagi buat Alvino. Alvino Suryonegoro, selamat pagi. Terus juga selamat pagi buat Ca ya. Katanya kalau Ca kalau libur kayak gini, karena kemarin tuh habis full lembur, jadi di khusus istirahat di rumah aja liburnya, katanya gitu. Mau nonton drakor rencananya Kak. Oke. Okay. Pagi juga buat Hilda Atika. Halo Hilda ya. Terus pagi juga aku pengen sapa ada Mas Agus Setio Nugroho juga. Kalau Alvino katanya libur, ya udah di rumah aja Kak, ngatang-ngatang. Terus ada lagi Hilda, kalau Hilda katanya lagi kerja Kakak. Soalnya setelah ambil cuti 8 hari pas saudara sakit. Oh, jadi liburnya enggak libur. Intinya kayak gitu ya. Tetap kerja ya Hilda ya. Terus juga selamat pagi buat siapa nih? Oh, kalau Mas Agus katanya kebetulan hari ini mau lihat lomba gebyar Muharram di RW sebelah. Oke, jadi keluar rumah ya liburannya ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Tommy. Halo Tommy ya, katanya nanti deh komennya Kak. Oke. Terus juga selamat pagi buat Grey Hanis ya. Ada lagi hari ini ya, nama akunya hari ini ya. Oke, yang ada di Malang sana, halo selamat pagi, thank you udah join. Terus ada lagi dari Hoir Irkoi juga selamat pagi. Ada Rahmat Sadewa juga selamat pagi, thank you udah join ya. Terus aku juga pengen sapa ada Muksalmina 250 katanya, pagi Pro 2, salam dari Radio Panglima Polem 104 FM Aceh Besar. Wi Aceh Besar, selamat pagi, good morning, thank you ya udah join pagi hari ini. Yang belum komentar jangan lupa ditunggu komentarnya. Kalau misalkan lagi libur kayak gini, kamu pilih di rumah aja atau pilih hangout, keluarlah jalan-jalan kayak gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Nah teman Brodue, di sepada kali ini nanti sesi terakhir ya, dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal share informasi seputar tempat wisata ya, ataupun juga apa namanya tradisi yang unik ya yang ada di daerah Jawa Tengah aja gitu kan, biar kita lebih paham tentang daerah kita gitu, karena ternyata ada banyak sekali ya tradisi yang kita gak tahu dan itu sangat unik dan menarik gitu kan. Oke, setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih stay di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Nanti aku sapa-sapa lagi, sekarang aku bakal kasih informasi dulu seputar tradisi-tradisi unik ya. Kita langsung aja pergi ke daerah apa namanya, kemana ya, kita ke Solo aja deh ya, yang deket ya. Kita ke Solo nih teman Pro 2 ya, daripada kalau daerah di Jawa Tengah kan banyak banget, udah langsung ke Solo aja. Di sana tuh ada banyak tradisi yang unik ya teman Pro 2, yang masih eksis hingga sekarang gitu ya. Jadi selain makanannya, kota Solo juga apa terkenal dengan berbagai tradisi dan ritual yang masih ada. Wisata di Solo memiliki banyak ikon budaya dan juga tradisi ya. Citra kota Solo yang kental akan kebudayaan Jawa terangkat dengan menggunakan slogan Solo the Spirit of Java. Jadi sejumlah tradisi ritual masih dilestarikan bahkan di era modern ya. Salah satunya ini adalah sekaten. Sekaten adalah acara tahunan Keraton Solo yang diadakan menjelang Maulid Nabi Muhammad. Jadi terdapat grebek Maulid yang menjadi puncaknya dengan membagikan gunungan berisi makanan mentah seperti sayuran dan juga makanan matang seperti buah-buahan. Pasar malam juga merupakan bagian dari perayaan sekaten ya selama beberapa pekan. Tradisi yang melekat pada acara sekaten adalah menabuh gamelan Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Guntur Sari sebagai tanda dimulainya sekaten. Ada juga kebiasaan mengunyah daun sirih atau nginang. Sedangkan yang terakhir yaitu makan telur asin. Weh, enak ya. Jadi sejarah sekaten ini bermula pada tahun 1477 ketika Raden Patah membangun Masjid Demak dan untuk menarik perhatian masyarakat, syiar Islam diadakan selama 7 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Well, teman berdua, kali ini kembali seputar tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang ya di daerah Solo ya, kota Solo ya. Tadi ada sekaten, kemudian ada namanya Kirab Malam Satu Suro ya. Sejarah menunjukkan bahwa Sultan Agung sebagai penguasa Kerajaan Mataram Islam adalah orang pertama yang mengadakan perayaan Malam Satu Suro. Nah, Kirab Malam Satu Suro itu dilakukan saat itu untuk merayakan pergantian tahun baru Islam, dan ada tapa bisu, tirakatan, kungkum, kirab budaya, dan juga mencuci benda pusaka. Itu adalah ritual yang dilakukan saat Malam Satu Suro. Ritual kirab Malam Satu Suro di Solo itu unik ya, karena melibatkan kerbau yang disebut sebagai kebo bule yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat ya. Kemudian ada juga namanya Grebek Sudiro ya. Nah, pada tahun 2007 lalu, metode akulturasi Tionghoa dan Jawa yang pertama kali melahirkan budaya yang disebut dengan Grebek Sudiro. Jadi ritual ini berasal dari tradisi sebelumnya, yaitu Bukteko, yang berarti tradisi syukuran menjelang Imlek. Dan pada masa kekuasaan Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 10, masyarakat kota Solo mulai melaksanakan ritual Bukteko, dan sekarang masyarakat kota Solo mengadakan ritual ini sebagai salah satu acara tahunan. Mereka melakukannya untuk memperkuat ikatan persaudaraan di antara sesama, kemudian menggabungkan seluruh masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau ras mereka.

Kaspan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Selamat pagi teman Produa Weekend.
1: Alright teman Produa, masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan masih membahas seputar tradisi yang ada di Solo yang masih eksis hingga sekarang gitu ya. Ada sekaten tadi, ada kirep malam satu suro, kemudian ada grebek sudiro, berikutnya ada namanya sadranan teman Produa. Gak hanya di Solo, sadranan juga biasanya dilakukan masyarakat daerah Jawa lainnya. Biasanya penyebutan lain dari tradisi ini adalah ruahan. Menjelang bulan Ramadan atau Syaban, orang melakukan ritual ini. Pada awalnya, masyarakat Hindu dan Buddha pada abad ke-15 melakukan sadranan untuk memuja roh. Dan seiring dengan berkembangnya Islam, tujuan sadranan pun berubah ya teman Produa. Orang-orang melaksanakan ritual ini sebagai permohonan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dengan tujuan mendoakan leluhur mereka yang telah meninggal. Mereka memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa leluhur, menerima amal baik mereka, dan juga menempatkan mereka di tempat yang layak di sisinya. Dan hingga saat ini, masyarakat di kota Solo masih melestarikan tradisi sadranan ini.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: weekend.
1: Teman Pro 2, untuk apa namanya tradisi yang terakhir yang masih sampai sekarang dilakukan di Solo ini adalah tari bedaya Ketawang ya. Jadi tari bedaya Ketawang menjadi ritual yang masih dilakukan oleh Keraton Solo dengan menyimpan sejuta misteri. Jadi sepanjang sejarah Kerajaan Mataram tidak ada tarian yang lebih sakral daripada ini. Tarian ini hanya dimainkan sekali setahun untuk memperingati kenaikan tahta sang raja. Jadi Bedaya Ketawang memiliki cerita percintaan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kencana Hadisari yang juga dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan. Tarian itu berdurasi sekitar 2 jam dan terdiri dari 3 bait cerita. Jadi Bedaya Ketawang ini dibawakan oleh 9 perempuan. Jumlah itu menunjukkan 9 lubang yang ada di tubuh manusia dan para penari memakai pakaian dan riasan yang mirip dengan pengantin. Jadi pakaian pengantin putri menjadi inspirasi dari pakaian bendara bedaya. Selain itu dikenakan sebuah dodot atau basahan dengan gambar berbagai hewan yang menghadap ke telaga ya. Dan apa namanya? Itu dia ya beberapa kebudayaan tradisi yang sampai sekarang masih dilakukan di Solo ya, masih eksis ya sejak zaman dahulu kala. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa aku share buat kamu ya di Sepada untuk kesempatan kali ini. Nanti habis ini bakal ada Elsa yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ya. Thank you buat kebersamaannya dari pagi tadi sampai jelang jam 10 ini ya. Akhirnya aku Siska pamit undur diri. Selamat berhari Minggu. Bye bye.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pukul 10 saatnya diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Nomor 2 sekarang kita akan lihat dan update deh untuk Piala Dunia 2026 bersama Elsa. Kali ini hasil Piala Dunia 2026 ya, laga antara Prancis ya dan juga Paraguay tahun pre-2. Nah, di sini Prancis memastikan tempat ke perempat final setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Gol tunggal dari Kylian Mbappe ini melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung cukup sengit ya tahun pre-2. Sejak peluit awal dibunyikan Philadelphia Stadium di Minggu 5 Juli 2020 waktu setempat ya, Prancis ini langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan Didier ini mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat. Meski tampilan dominan, Les Bleus kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama, dan lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez ini juga mampu meredam pergerakan Mbappe dan kawan-kawan hingga skor 0-0 di babak pertama. Nah, masuk di babak kedua, tahun berdua, intensitas serangan Prancis ini semakin meningkat dan tentunya memasuki ada gaya yang luar biasa banget di sektor sayap, dan tentunya pergantian itu membuahkan hasil ya. Di menit ke-69 wasit menunjuk titik putih setelah peninjauan tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar due di kotak penalti, dan akhirnya jadilah gol 1-0 dan akhirnya Prancis unggul dan melaju ke babak selanjutnya yaitu perempat final. Info seputar Piala Dunia bisa kamu cek di website rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, hai hai Tom Pradua. So pasti jam-jam yang ditunggu tiap harinya, ya pengen request lagu favorit kamu, boleh sini gas merapat di Pradua Hitlist. Bareng sama aku Elsa Tom Pradua, pokoknya bakal diputerin lagu-lagu requestan kamu sampai jam 12 deh pokoknya ya. Jadi jangan lupa untuk gabung merapatnya di Instagram, boleh @radiopradua_pwt, di story yang terbaru ya, atau juga di WhatsApp bisa juga 081-327-3122. Ini saking tinggi antusiasnya teman Produa yang pengen request ya, aku belum opening aja tuh udah pada request ya, udah apal jam requestnya Produa ya. Sabar, nanti bakal aku bacain, bakal aku puterin juga. Dan yang pasti yang mau kirim salam sekalian juga boleh. Kebetulan minggu awal bulan ini cerah banget di Purwokerto, semoga hati kamu juga cerah selalu ya teman Produa. Nah kali ini aku bakal puterin dulu satu lagu barunya Kunto Aji dengan Berani, spesial buat kamu. Enjoy the song.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku bakal langsung sapa-sapa aja Tuan Produa yang udah ikutan gabung, yang udah request-request di WhatsApp dulu ya, 081-307-31-2222. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ada Mbak Luna di Purwokerto aja. Mau ikutan ngelis lagunya ya. Indonya pengen Sumpah Mati dari Selena Grace. Oh, yang versi Selena Grace sama Dirianto ya, boleh. Terus mau lagunya Tulus yang Teh Hijau. Wah, lagi terteh hijau, teh hijau ya. boleh. Terus manisnya pengen Closer by The Chainsmokers. Wah, tadi The Chainsmokersnya aku udah pilihin lagu yang terbaru ya, yang 5 past 3. Tapi thank you, nanti lagu Indonya aku masukin playlist ya. Halo Kak Pipi. Nah, ini pengen lagunya Nona. Udah siap belum? Boleh. Nanti abis ini aku puterin juga ya. Thank you Kak Pipi. Dan juga nih buat kamu Tuan Prodo yang mau request, masih boleh dong ditunggu sampai sebelum jam 12 siang ya. Sekarang kita ke lagunya Selena dulu, Sumpah Mati, spesial buat kamu. Enjoy the song.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, orang berdua, kali ini aku bakal update dulu ya dengan salah satu musisi. Ada Sienna Spiro yang akhirnya ngeresmiin album debut Visitor ya. Dan tentunya ini luar biasa banget karena udah resmi ya kan. Jadi di album ini itu nuansanya soul, pop, jazz. Ada 13 lagu ya. Dan sebelumnya kan emang Sienna Spiro ini mencuri perhatian lewat Die on This Hill ya. Jadi luar biasa banget ya kan. Itu lagunya viral banget ya tahun berdua. Dan juga di album ini tuh ada salah satu yang jadi sorotan juga, ada Great Expectation yang dirilis bareng sama MV-nya juga kemarin di tanggal 3 ya tahun berdua. Dan tentunya ini tuh terinspirasi dari pengalaman pribadinya yang dulu sempat tinggal di New York, yang dia tuh pernah menjalin komunikasi dengan seorang berulang kali mengatakan akan datang menemui gitu kan, tapi ya gitu deh. Aduh. Dan tentunya memang menurut Sienna Spiro sendiri ya, seringnya waktu seiring waktu lagu ini gak lagi sekedar bercerita tentang sosok tersebut gitu ya, tapi lebih ke ekspektasi itu sendiri. Dia mempertanyakan apakah harapan merupakan sesuatu yang indah atau justru menjadi jalan menuju kekecewaan. Melalui Great Expectation gitu ya, ini ngegambarin kesadaran kalau orang itu gak akan pernah menjadi sosok yang diinginkan gitu. Jadi ya, turunkan ekspektasi kamu sebenarnya tahun berdua. Aduh. Nah, aku pengen putarin salah satu lagunya Sienna Spiro. Ini juga sempat rame ya, ada The Visitor, speaker buat kamu dulu, check this one out.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Wartong Pro 2, kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah gabungnya di Instagram @dari_pro2pwt yang udah ngisi question box juga ya. Halo, ada dari Gaby Gardiana. Ini lagunya Mesahira udah aku puterin barusan ya. Thank you. Ada juga dari Zatia Vinovic ya. Pengen lagunya Lyodra yang pura-pura. Boleh. Terus juga Tania. Halo Tania, Dang Yanlin juga. Hai. Ada dia Fsa juga. Pokoknya lagunya Mesahira udah aku puterin ya. Ini mau disapa juga ada Kila Arifah, thank you. Terus juga ada Dewi Kurnia. Ini pengen lagunya Fajar Nur ya. Terus mancanya pengen Taylor Swift yang Slut sama Nicki. Nicki yang Back Burner. Oke, nanti coba aku masukin ke playlist ya. Nah, buat teman-teman yang mau request juga boleh. Aku bentar lagi bakal live di TikTok. Jadi aku bakal menyapa teman-teman di TikTok juga gitu ya. Sekarang kita ke lagunya Lyodra dulu dengan Pura-Pura.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, sampai dua. So pasti aku ada updatean dulu. Kali ini updatean dari salah satu musisi yang sempat viral. Rame lagunya gara-gara lagu Love Me Not ya. Ada Ravian Lenei yang kali ini dia mengusung dengan nuansa 80s yang di single barunya Saturday Night ya. Jadi tema 80-an gitu loh tahun berdua. Jadi nuansanya lebih ke R&B, era 80-an gitu ya. Dan tentunya ini hadir sebagai lagu keempat yang diperlakukan dari Blue Island ya, yang bakal jadi albumnya ya kan, album terbaru dari Ravian ini yang kabarnya nanti bakal rilis tanggal 7 Agustus mendatang ya. Dan album ini bakal ada 14 lagu. Wih, banyak juga nih. Dan tentunya memang sebelumnya tuh lagu Love Me Not ini kan sempat berhasil nembus 5 besar di Billboard Hot 100 ya, yang tentunya sempat ramai juga di TikTok ya. Dan ngomongin soal album, dia ini sempat mengungkapkan melalui media sosial kalau project ini lahir dari refleksi atas perubahan, kehilangan, kebebasan, kesendirian, dan juga proses bertumbuh. Wah, dalam juga ya album Blue Island ini. Kita tunggu ya nanti fullnya di Agustus ya tahun 2022. Dan yang pasti aku nanti bakal puterin juga salah satu lagunya. Tapi kita ke lagu lain dulu. Ada Dere dengan Puspa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Om Produa, sekarang saatnya aku bakal sapa-sapa Om Produa yang gabung merapat di live TikTok. Atau Produa PT yang udah komen-komen, yang udah request-request, bakal aku sapa-sapa dulu ya. Halo, ada dari Lovers ya. Aduh, ini melodenya Dunia Yang Nanti belum bisa puterin, mungkin kau bisa request judul yang lain ya. But thank you. Halo, ada dari Ash ya, Ash79 mau request lagunya Sabrina Leonor yang boleh. Ini mau sekalian salam juga nih ya. Salam buat tadi buat kakakku yang ada di Karangcengis, semoga sehat selalu. Amin. Semoga sehat-sehat selalu buat kakak Ash juga sehat-sehat selalu ya. Thank you. Dan juga halo Mbak Dian. Waalaikumsalam. Mbak Dian ini pengen request lagu kolaborasi antara bapak dan anak-anaknya ya. Ebit Gade Adera sama Segara ya. Lagi esok pagi udah aku masukin playlist sama mancanya Bruno Mars yang Raise It All ya. Aku bakal puterin nanti habis ini ya. Udah masuk ke playlist ya Mbak Dian, terima kasih. Ada juga Mbak Ninda Harum ya, tadi lagunya Selena Grace yang Sembah Mati udah diputerin gasik karena tadi udah rame yang request di awal ya. Thank you juga ada Bahti Abi Maulana ya, salam dari Brebes nih, pengen lagunya Shilong Seven yang Hari Bersamanya. Boleh aku masukin ke playlist juga ya. Dan juga nih buat kamu Tahun Pro 2 yang mau request-request juga masih bisa banget, ditunggu sampai jam 12 aja, gas deh, kita bakal puterin lagu-lagu yang di request dulu, jadi enjoy the song. Oh.

0: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
2: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prorua Hitlist.
2: Alright, Tuan Produa, ramai betul ini yang udah pada request. Jadi aku bakal sapa-sapa lagi ya. Halo Mas Agus Setio, requestnya tak ada ujungnya dari Roni Parulian ya. Udah aku masukin ke playlist ya. Thank you Mbak Ninda udah gabung di sini. Barusan juga Bruno Mars ya, request saya Mbak Dian udah diputerin. Halo, ada Mas Rizky juga. Semoga sehat selalu juga ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa Mbak Luna. Ini Mbak Luna mau lagu Die With A Smile, kalau enggak yang Take A Chance With Me. Take A Chance With Me ya. Oh, Nikinya aja yang aku puterin ya. Nanti aku udah masukin ke playlist. Halo, ada aku per NM ya. Mau Nabila Taki yang Cegil. Udah aku masukin juga nih ke playlist ya. Thank you. Terus juga Kakak Ana. Kakak Ana ini mau request ini apa namanya tadi? Backstreet Boys ya, jadinya setelah beberapa lagu belum bisa diputerin ya. It's okay, gak apa-apa ya. Semoga nanti bisa masuk diputerin ya. Mau, ini Mbak Dian mau salam buat Bu Nila Megarahayu ya, dosen sastra dan bahasa Indonesia di UNSUT ya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Ini kayaknya udah lama banget gak ketemu ya. Halo Delvino, thank you udah gabung. Ada Fazi, Van Persie juga digitan join di sini ya. Thank you udah merapat. Ada dari Alika Mika, mau lagu Semata Karnamu, ini lagunya Mario Geklow ya, aku juga udah masukin ke playlist. Terus ada juga Bahti Abi Maulana ya, ini requestnya Shalom Seven Hari Bersamanya. Oke, ini juga tadi udah aku masukin ke playlist ya. Titip salam buat Pak Puji ya, tolong naikin gaji. Yo, ini semoga Pak Puji mendengarkan ya. Ada-ada aja ya. Oke, okay. Halo juga yang udah gabung di sini, ada Anto Feb ya. Thank you udah merapat meramaikan pagi ini. Mbak Isna juga udah kita join, terima kasih ya. Dan yang baru gabung ada Tommy, terima kasih udah merapat ya, baru gabung ya. Oke deh. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi, dan yang pasti buat kamu teman Produa terus aja di sini. Kita ke satu lagu yang udah di request sama Bahti Abi Maulana ya. Ada Cilong Seven dengan Hari Bersamanya. So enjoy the song.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Dan so pasti suasana Purwokerto tuh lagi cerah banget ya. Hari Minggunya cerah ya, terang juga. Semoga hari kamu juga cerah ya tahun perdua. Pokoknya semangat terus buat hari ini yang masih ada kegiatan yang belum bisa leha-leha gitu ya. Aku masih di Perdua Hitlist. Nah, karena ternyata udah banyak banget yang ngelist lagu-lagu requestannya. Jadi aku kayaknya sapa-sapa aja dulu ya yang gabung di TikToknya Perdua. Halo, ada Kakak Ocean, Nokdanya udah gabung di sini. Terima kasih ya. Ada Ahmad Hozali. Terima kasih juga udah merapat di sini. Ada Rehans ya. Salam kenal dari Aji Barang. Siap-siap. Ada juga dari Butiran Debu. Oh iya, namanya kayak mengingatkan aku dengan satu lagu ya. Halo, ada Bang Adi Wijanarko juga. Ini jadi flashback ya. Dulu 25 tahun lalu ya. Wah, ini dengerin-dengerin apa Pro 2 ya. Gokil. Terima kasih Kak Pujono. Terus juga ada Sofan, Dino. Aduh, sayang banget ya pada merapatnya mungkin di akhir-akhir ya. Jadi requestan kamu gak bisa aku masukin gitu. Udah gak bisa request lagi. Terus Calvino, Tommy juga nih ternyata udah gak bisa request ya. I'm so sorry. Tapi yang pasti emang pada gercep-gercep banget ya kalau buat join request mah. Ada juga Kak Yoyo, Kak Izal Karni juga terima. Ada juga Kak Yoyo, Kak Izal Karni juga terima kasih banyak. Ada Ryan, ada juga Kerupuk Balap MJK ya. Oh iya, Kerupuk Balap MJK, thank you ya udah gabung ya. Dan juga ada dari Kak Zigo. Halo ya. Ini masih di Produa Hitlist ya. Ada Mbak Sabrina juga. Pokoknya terima kasih banyak ya udah pada gabung merapat. Ini udah full slot.

Ya, jadi nggak bisa request lagi. Nah, buat kamu yang pengen request tuh bisa banget, karena kita merequest tiap setiap hari di Pro 2 Hitlist itu di jam 10 sampai 12 siang pastinya.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Selamat menaiki pada sholat zuhur teman Pro 2 dan juga bertepatan karena udah hampir jam 12. Artinya Pro 2 Hitlist harus segera selesai. Tapi gak khawatir karena aku Elsa bakal lanjut temani kamu di santai siang setelah ini. Jadi terus hanya rapat ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Halo teman berdua.
1: Kembali lagi di podcast Ceriwis.
0: Cerita waktu istirahat.
1: Bersama aku Angga Maisur Cindy dari SMK Migas Muhammadiyah Cilacap.
2: Aku Najwa Aurelia Flavian dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.
3: Aku Andini Imaniar Putri dari SMK Negeri 3 Banyumas.
4: Aku Trikolis Abidin dari SMK Negeri 1 Purwokerto.
1: Di sini kita bakal ngobrol santai tentang hal-hal yang sering kepikiran tapi jarang diomongin.
2: Yap, bener banget. Di sini tuh tempatnya kita bakal ketawa, mikir, dan kadang tuh overthinking bareng juga.
4: Tapi tenang, obrolan di sini nggak berat-berat amat kok. Nggak ada yang sok paling pinter.
3: Kita cuma pengen nemenin kalian di podcast Ceriwis di episode kali ini.
1: Nah, hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang sering banget kita dengar nih. Kita mau bahas apa sih, Rel?
2: Nah, di sini kita bakal bahas masa muda itu cuma sekali. Jadi kalau kalian disuruh mikir, kalian bakal pilih untuk nikmatin atau takutin?
3: Kalau dari aku, mending nikmatin gak sih?
4: Dan dari kalimat itu, muncul satu pertanyaan sebenarnya. Hal-hal apa sih yang pengen kita coba lakuin di masa muda?
3: Yuk kita obrolin bareng-bareng.
2: Nah, kalau dengar kata masa muda cuma sekali, yang pertama kali kebayang di pikiran kalian tuh apa sih?
4: Kalau dari pandangan aku sih, kayak liburan, nongkrong, nonton konser, punya banyak teman untuk hidup seru lah.
2: Lebih ke relasi ya.
3: Atau juga kita tuh harus punya produktif yang punya pencapaian gitu?
1: Kalau dari aku tuh, kalau dengar kata masa muda cuma sekali, aku tuh gak kepikiran untuk hura-hura lebih ke fase hidup, bingung, ya jalanin aja gitu.
2: Okay. Aku jujur setuju sih sama pendapatnya Angga, karena menurut aku masa muda tuh bukan buat kelihatan paling seru, tapi kita tuh lagi nyari proses buat diri kita sendiri. Dari yang kita bingung sampai salah jalan, tapi dari situ justru kita belajar gak sih? Buat aku, masa muda itu bukan buat perintah untuk buru-buru, tapi pengingat biar kita gak terlalu keras sama diri sendiri gak sih?
4: Iya sih, kadang kita ngerasa tertinggal cuma karena ngelihat hidup orang lain. Padahal proses tiap orang tuh beda-beda, gak bisa disamain. Ada yang masa mudanya rame, ada juga yang isinya mikir, nyoba, gagal, bangkit lagi, dan semuanya valid.
3: Setuju sih, aku juga ngerasa masa muda itu waktunya buat terima kita belajar jadi diri sendiri. Jadi tuh gak apa-apa kalau belum tahu nanti mau jadi apa atau arahnya mau kemana gitu kan. Selama kita mau jujur sama diri sendiri juga itu udah termasuk kita nikmatin masa muda gak sih?
1: Iya betul. Makanya hari ini kita mau ngobrolin pengalaman-pengalaman yang pengen kita lakuin di masa muda. Oke, dari aku ya, kalau ngomongin masa muda, aku tuh pengen ngerasain banget berhasil tanpa terus-terusan ngerasain rasa takut gitu loh.
2: Maksudnya takut tuh gimana enggak?
1: Ya kayak takut salah, takut gagal, dan takut enggak sesuai ekspektasi yang aku inginkan gitu loh.
3: Terus kayak ikut kegiatan baru gitu?
1: Iya, ikut kegiatan, ikut bikin proyek kecil. Okay. Daftarin itu walaupun hasilnya belum tentu sesuai yang aku harapkan gitu loh.
3: Oke.
4: Okay. Nah itu, banyak orang gak mulai apa-apa cuma karena takut kelihatan gagal.
3: Padahal kalau gak nyoba, kita gak bakal tahu kan itu bisa atau enggaknya.
1: Iya, buat aku masa muda itu soal cerita, bukan cuma hasil akhir.
2: Nah, kalau aku beda dikit nih. Di masa muda tuh aku pengen banget punya banyak momen bareng orang-orang terdekat aku.
4: Momennya kayak gimana tuh?
2: Kayak nongkrong gak jelas, terus main sampai malam, terus ketawa hal receh, bahkan keliling tanpa wacana gitu loh. Ya, aku pengen ngerasain itu sih.
3: Oke. Terus momen yang kadang kelihatannya sepele malah justru paling nempel di ingatan gak sih?
2: Bener banget. Jadi aku tuh suka kepikiran nanti kalau kita udah dewasa, kita bakalan sibuk sama dunia masing-masing kan? Sedih sih.
4: Momennya. Waktunya makin susah ketemu ya.
2: Nah, bener banget. Makanya selama kita masih bareng tuh aku pengen banget nikmatin setiap momen kita.
1: Dan lucunya, yang paling kita kangenin itu hal-hal yang sepele kayak gitu.
2: Mana iya lagi.
3: Betul sih, jujur, valid.
2: Nah, dari tadi kita udah ngobrol tentang pengalaman-pengalaman yang pengen banget kita rasain di masa muda. Mulai dari berani nyoba hal baru, sampai nikmatin momen bareng orang-orang terdekat.
1: Tapi ternyata pengalaman masa muda nggak selalu yang kelihatan dari luar ya.
2: Benar.
3: Nah, ada juga kan pengalaman yang lebih dalam di diri sendiri.
4: Yang nggak bisa langsung dilihat orang lain, tapi efeknya besar banget buat hidup kita ke depan.
2: Nah, di segmen ini kita mau bahas pengalaman di masa muda yang lebih soal kenal diri sendiri dan jujur sama perasaan.
4: Kalau aku, pengalaman yang paling pengen aku lakuin di masa muda itu sebenarnya sederhana, kayak pengen baguin orang tua gitu.
2: Jujur dalam sih.
3: Dalam banget sih.
4: Ya, soalnya banyak dari kita sibuk ikutin orang lain ya, ikut tren, ikut ngomongin orang, ikut ekspektasi, sampai lupa nanya ke diri sendiri.
3: Kayak kita lupa nanya, aku suka apa sih, gitu gak sih?
4: Ya, aku pengen ngapain, aku nyaman di mana, kapan waktunya buat aku sendiri.
1: Dan nyari jawaban itu gak bisa instan kan?
4: Banget sih.
2: Makanya
4: aku pengen nyobain banyak hal, bukan buat kelihatan hebat, tapi buat tahu mana yang emang aku, mana yang cuma ikut-ikutan doang.
3: Itu jujur gak gampang sih.
2: Sulit ya.
3: Sulit, cukup sulit.
1: Dan itu proses yang panjang, bahkan bisa bertahun-tahun.
3: Kalau aku, pengalaman yang pengen banget aku lakuin di masa muda itu berani jujur sama diri aku sendiri sih. Kayak berani bilang gak bisa, terus kapan gitu sih.
2: Jujur dalam artian gimana tuh, Pur?
3: Contohnya kita itu kayak berani jujur sama diri sendiri tuh ke orang. Kalau kita bilang gak bisa, kadang kita ngerasa enak, gak enak kan?
2: Benar-benar.
4: Itu susah sih, apalagi kalau kita terbiasa pura-pura kuat kan.
3: Iya, tapi penting sih. Aku pengen masa muda aku bukan cuma tentang kelihatan di luar, tapi juga tentang beneran bisa ngerasain semuanya gitu.
1: Semua emosi itu bagian dari proses tumbuh ya.
3: Dan semuanya itu layak dirasain sih.
1: Dari obrolan tadi, kelihatan ya, pengalaman di masa muda itu nggak selalu soal hal-hal yang besar atau percakapan yang kelihatan.
3: Kadang yang paling aru itu justru pengalaman yang diam-diam kita rasain diri sendiri kan?
1: Iya sih.
2: Yang mungkin tuh kelihatan sepele buat orang lain, tapi malah berharga gitu loh buat kita.
3: Oke, paham.
4: Nah, kita bakal ngobrolin pengalaman-pengalaman sederhana yang kelihatan, yang kecil tapi maknanya dalam banget nih.
2: Ngomong-ngomong soal pengalaman, aku merasa nggak semua hal yang pengen kita lakuin di masa muda tuh harus besar dan wah. Benar nggak?
3: Benar sih.
4: Ya kadang kita mikir pengalaman itu harus liburan jauh gitu, terus punya rasa sih besar, atau bikin sesuatu yang kelihatannya keren.
1: Padahal pengalaman yang paling berani itu justru yang kelihatan sederhana kan?
2: Iya benar banget.
3: Kayak berani ngomong pendapat sendiri walaupun nanti kita nggak tahu bakal didengerin atau bahkan kita beda sendiri kan.
1: Atau berani tampil di depan umum walaupun deg-degan, rasanya kadang-kadang pengen kabur aja dari situ.
2: Deg-degan, tangan dingin.
1: Gemeter itu kan.
2: Udahin aja gitu.
3: Iya
2: kan?
3: Gitu sih.
1: Dan
4: iya berani bilang cukup dan beli diri sendiri gitu.
1: Hal-hal kecil yang kayak gitu mungkin nggak langsung kelihatan kan?
4: Tapi efeknya gede banget buat kepercayaan diri kita sendiri sih.
2: Dan pelan-pelan itu bisa ngebentuk kita jadi versi diri kita yang lebih jujur.
3: Nah itu tuh jadinya tuh kita jangan remehin langkah-langkah yang lagi kita jalanin sekarang.
1: bisa jadi untuk pengalaman sederhana yang bakal kamu ingat selamanya. Dari semua obrolan kita hari ini, ada satu benang merah yang terus kerasa nih.
2: Perasaan kayak kita sering banget ngerasa lagi dikejar waktu gak sih?
3: Iya, kayak dikejar umur, dikejar ekspektasi, terus dikejar pertanyaan, kapan ini, kapan itu. Kan kita jadinya tuh bingung gak sih?
2: Benar.
4: Dan tanpa sadar, itu yang bikin kita lupain nikmatin masa muda kita.
3: Nah, salah satu hal yang sering bikin kita capek sendiri itu ngerasa harus cepet.
4: Kayak cepet jago, cepet sukses, cepet nemuin arah hidup. Seolah-olah kalau telat dikit, kita gagal gak sih?
2: Nah, padahal pengalaman hidup itu nggak bisa dipaksa cepat. Ada hal-hal yang cuma bisa dipahamin kalau kita yang benar-benar ngejalaninnya.
1: Ada pelajaran yang nggak bakal masuk kalau cuma didengar dari orang lain, harus ngalamin sendiri.
2: Jadi kita yang harus ngalamin sendiri gitu kan?
3: Iya sih, kalau nggak ngalamin kan nggak bakal tahu gitu.
2: Benar.
3: Jadi kalau sekarang kamu lagi di phase nyoba-nyoba, lagi sering ragu sama diri sendiri,
2: kayak lagi ngerasa hidup kamu belum kemana-mana, itu bukan buang waktu kok, itu bukan kegagalan.
4: Tapi itu proses buat ngumpulin cerita.
1: Cerita yang mungkin sekarang belum kerasa artinya.
3: Tapi nanti di satu titik bakal kamu ingat nih sebagai bagian penting dari hidup kamu.
4: Jadi gak apa-apa kalau kamu jalan-jalan pelan dari orang lain. Gak apa kalau kamu istirahat sebentar aja.
1: Penting kamu gak berhenti dan gak nyerah sama diri sendiri.
4: Karena masa muda bukan soal siapa yang paling cepat sampai,
2: tapi siapa yang berani jalan dan tetap jujur sama kepercayaannya.
1: Buat kalian yang lagi dengar podcast ini sekarang, entah lagi di rumah, di jalan, atau sambil nunggu jam istirahat,
3: yang mungkin lagi bingung sama arah hidup, terus banyak mikir, atau ngerasa hari-harinya berjalan biasa aja,
4: atau yang suka ngerasa tertinggal, ngerasa masa mudanya nggak sekarang yang sering dilihat di media sosial.
2: Nah, kita cuma pengen bilang satu hal penting. Masa muda itu nggak punya satu bentuk yang harus diikuti semua orang, tapi bisa dari berbagai bentuk.
1: Nggak ada standar kapan kamu berhasil.
3: Dan juga nggak ada aturan kapan kamu harus tahu mau jadi apa.
4: Dan nggak ada keharusan hidup yang harus kelihatan seru.
2: Pengalaman kamu itu valid, mau itu pengalaman besar atau hal yang kecil yang kamu ngerasain.
1: Proses kamu juga valid, walaupun jalannya pelan, berliku, dan kadang bikin capek.
3: Gak apa-apa kalau sekarang kamu masih nyoba, terus masih sering salah, atau masih belum tahu tentang jawabannya itu apa.
4: Semua orang punya waktunya masing-masing, dan kamu gak lagi ketinggalan kok.
2: Ingat juga, semua pengalaman itu gak harus diceritain ke semua orang buat jadi berarti. Ada cerita yang cukup kamu simpan buat diri kamu sendiri aja.
3: Kadang ada juga perjuangan yang gak kamu kelihatan di luar, tapi pelan-pelan itu malah justru ngebentuk dari diri kamu sendiri gitu.
4: Jalan hidup kamu.

0: masa muda itu tempatnya kita ngerasain suatu proses, terus ada masa nyoba salah, bingung, capek, tapi juga belajar dan tumbuh pelan-pelan. Dan semua itu sah-sah aja, nggak perlu nunggu hidup sempurna buat mulai jalan.
1: Nah, buat teman-teman yang lagi ngerasa masa mudanya itu biasa aja, atau lagi nge-stuck dan ngerasa tertinggal, ingat, masa muda itu nggak harus selalu kelihatan keren dan wah. Yang penting kamu jalan, walaupun pelan, walaupun sambil ada rasa ragu sedikit.
2: Dan ya, masa muda cuma sekali, bukan buat disempurnain, tapi buat dijalanin dengan versi kamu sendiri.
1: Nggak kerasa nih obrolan kita harus berhenti sampai di sini dulu. Mending saatnya sekarang kita berempat pamit undur diri. Nantikan kemunculan kita di podcast selanjutnya dengan topik yang pastinya lebih seru ya.
0: Dan juga terima kasih buat kamu yang udah nemenin podcast Ceriwis sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa nemenin waktu istirahat kamu dan mungkin bikin kamu berani mulai satu langkah yang kecil.
1: Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya di podcast Ceriwis.
3: Cerita waktu istirahat.
1: Bareng Pro 2 RRI Purwokerto. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store. Aku Aurel.
4: Aku Kolis.
2: Aku Angga.
0: Dan aku Putri.
1: Kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Hai, hai, hai, teman berdua. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Yang pasti masih ada aku Elsa yang bakal lanjut temenin kamu. Kali ini ada di Santai Siang ya, teman berdua. Bakal temenin sama lagu-lagu

Asik menemani persiapan kamu menuju Senin maybe. Wih, gak asik ya disiapin dari sekarang. Atau yang masih lagi ada kegiatan hari Minggu beraktivitas ya. Biasanya ikut event-event mungkin ya. Dan Prokerto siang ini cerah banget di luar sana. Semoga hati kamu juga cerah ya tahun berdua. Yang pasti ini jam-jam makan siang. Nanti bakal aku update beberapa referensi kuliner ya buat makan siang kamu. Biar apa? Biar gak suren ya tahun berdua. Dan juga nih nanti bakal ada updatean olahraga juga di jam 1 sampai jam 2 ya. Pokoknya santai siang kalau hari Minggu sampai jam 2 aja. Oke, kita ke lagu dulu ya, salah lagu yang sempat viral kala itu ya. Ada Dea dan juga Kenny Gabriel, Kau Pun Tahu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai Siang. Santai Siang. Indis ekonomi ya, tahun perdua kita harus tetap bisa memenuhi kebutuhan asupan kita tapi tetap sehat juga, ya kan? Nah ini kadang kita suka kegocek ya sama klaim-klaim dari makanan-makanan yang dijual secara umum ya, ngeklaimnya itu sehat padahal ternyata nggak sesehat itu loh tahun perdua. Jadi kita harus pandai-pandai dalam melihat ya, apalagi kalau lihat tuh udah diklaim ini sehat ya, kita harus cek dulu nih ya. Nah ini sering kegocek ya, yogurt itu kan emang sehat ya tahun berdua, tapi kalau yogurt rasa buah, nah kamu harus cek lagi. Kita tahu ya yogurt ini kan dikenal sebagai sumber probiotik, protein, kalsium yang baik buat kesehatan pencernaan gitu, tapi ternyata banyak beredar ataupun dijual yogurt yang ada perisa ngandung gula tambahan dalam cukup tinggi jumlahnya ya. Nah kandungan ini tuh dapat mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya diperoleh dari yogurt, tapi ternyata karena pemanis buatan ya, wah itu gak bagus ya teman perdua. Nah kalau bisa cek, cari alternatif ya, pilih yogurt yang plain tanpa pemanis, tanpa mungkin perisa atau rasa-rasa buah gitu ya. Jadi coba dicek di daftar komposisinya seperti apa ya. Selain itu juga granola bar. Nah ini nih yang suka makan granola ya, granola bar ini biasanya jadi cemilan praktis karena mengandung oat, kacang, biji-bijian yang sehat juga ya. Ini kan kalorinya ternyata tinggi kalau misalnya yang granola bar yang biasanya mengandung gula tambahan, ada sirup pemanis, terus pokoknya ada tambahan-tambahnya gitu lah ya tahun berdua, justru itu bikin kalorinya tuh tinggi ya. Jadi kita harus cek lagi daftar bahan dan juga informasi nilai gizinya ya, di balik kemasan biasanya ada tahun berdua. Nah kita sering kegocek juga sama keripik sayur ya. Nah ini kan sayur tapi udah dibikin keripik. Nah ini nih, ini justru yang bikin gak sehat, karena kan keripik sayur kan berarti digoreng ya pakai minyak, mungkin ada tambahan tepung juga ya. Aduh itu yang bikin jadinya gak sehat ya, sayurnya jadi gak sehat. Nah buat kamu yang pengen memang beralih ke makanan yang sehat, mungkin lebih ke makanan real food ya. Misalnya mau sayur ya, sayur yang dimasak tanpa digoreng ya. Tumis boleh lah, atau enggak di sop, di sayur. Itu manfaatnya bisa lebih terasa, bisa diserap sama tubuh juga vitamin-vitaminnya ya teman perdua ya. Pokoknya kita harus pandai-pandai ya sebagai konsumen. Karena biasanya dari produsen ataupun penjual tuh yang ngeklaimnya mah ini sehat. Ya memang sebenarnya tuh sehat, tapi jadi gak sehat kalau udah ditambah-tambah sama bahan-bahan yang lain gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih ya tahun perdua.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Mediodía.
1: Santa Siam.
0: Santa Siam.
2: Ada satu yang menarik yang cocok seger-seger buat siang ini ya Tuan Pradua. Jadi ada minuman yang sering kita jumpai, ada soda gembira. Nah ternyata soda gembira ini masuk dalam daftar minuman atau soft drink terbaik ya menurut tes Atlas ya Tuan Pradua. Jadi ini berbeda dengan soft drink dari berbagai dunia ya, yang biasanya minuman kemasan hasil pabrikasi gitu ya. Nah, jadi emang jenis soft drink itu dinamakan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Nah, soda gembira sendiri pada dasarnya minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, sama sirup ya. Perpaduan ketiganya itu menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Nah, dari tes Atlas sendiri juga mendefinisikan soda gembira sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, terutama di Jawa sama Sumatera ya. Nah, perpaduan antara SKM, sirup sama air berkarbonasi ini menghasilkan tekstur ringan yang lembut dan juga seimbang. Wow, jadi soda gembira itu ada di posisi kedua ya di soft drink terbaik di dunia versi tes Atlas ya. Nomor satunya itu ada minuman dari Italia, ada Sinoto. Ini tuh minuman berkarbonasi dari jus buah Sinoto asal Italia ya, yang merupakan buah jeruk kecil yang pahit banget ya. Tapi rasa pahit ini bisa ngasih cita rasa yang khas pada minuman. Wih, unik banget ya. Ini macam-macam ya. Posisi ketiganya ada Club Med dari Jerman, ada juga Italian Soda, ada Apple Sklor, ada Apple Sklor ya, ada Vimto Soda, pokoknya macam-macam ya. Dan soda gembira masuk ya di posisi kedua atau nomor 2. Kita boleh aja makan atau minum soda gembira, tapi enggak boleh terlalu sering-sering juga ya. Ingat, kita harus membatasi jumlah gula yang kita konsumsi juga ya Tuan Pradua. Tapi kalau buat siang ini kayaknya cocok juga ya.

0: 0827-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Alright, nomor 2 kali ini bakal diupdate tentang dunia olahraga. So pasti lagi hangat Piala Dunia ya. Jadi aku bakal update tentang Piala Dunia dulu ya. Kali ini ada 2 tim negara yang tersingkir di babak 16 besar ya. Jadi Paraguay tersingkir setelah kalah dari Prancis di babak 16 besar di minggu pagi tadi ya. Dan Paraguay menunjukkan perlawanan sebenarnya yang cukup sengit terhadap Prancis, tapi ternyata langkahnya enggak mulus buat laju ke babak selanjutnya ya. Prancis unggul 1-0 juga karena penalti dari Mbappe ya, yang menjadi pembeda ya teman perdua. Nah, di laga sebelumnya juga ada Kanada yang jadi tim pertama yang tersingkir dari 16 besar Piala Dunia 2026 ini karena gagal mengimbangi Maroko dan kalah telak 0-3 di Texas ya di hari Minggu dini hari juga ya teman perdua. Nah, memang sebenarnya Kanada juga ngasih perlawanan yang cukup sengit ya, tapi ternyata di babak kedua Kanada harus kebobolan 3 gol dan harus rela mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini ya. Nah, nanti aku bakal update untuk perempat final ya. Oh, ini menarik di tahun kedua. Di update nanti abis ini, jadi terus berapa di Santai Siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Oke, tahun berdua babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini sudah selesai, jadi akan masuk ke 8 besar ya. Tentunya ini ada salah satu pertandingan di perempat final yang paling ditunggu-tunggu, yaitu laga antara timnas Prancis ya versus Maroko. Setelah kedua belah pihak ini sukses menaklukkan lawannya masing-masing di fase gugur juga ya. Nah, kepastian ini terwujud setelah mereka ini menjalani pantai krus

besar ya teman Pro2 jadwal pertandingannya. Jadi ini akan ada pertandingan Prancis ya melawan Maroko. Wah, ini pasti bakal seru banget ya, nanti akan berlangsung kayaknya di 10 Juli ya. Nah, 16 besar itu belum selesai, masih ada beberapa pertandingan tahun Pro2, tapi yang udah fix masuk itu yaitu pertandingan antara Prancis dan juga Maroko, karena mereka berhasil bertanding ya di hari ini dengan hasil yang sungguh memuaskan tahun Pro2. 16 besarnya masih akan ada ini besok di tanggal 6 Juli itu, which is besok banget ya, hari Senin, itu akan ada Brazil melawan Norwegia ya di jam 3 pagi ya, terus juga jam 7-nya itu ada Meksiko melawan Inggris. Ini Brazil sama Norwegia juga, karena Norwegia, waduh, si Haaland ini keren banget ya tahun Pro2. Jadi aku juga menunggu-nunggu hasilnya ya, Brazil versus Norwegia. Kira-kira siapa nih yang akan lolos ya ke babak perempat final ya. Terus kita tunggu aja, karena besok masih ada 2 pertandingan. Jadi tanggal 6, 7, 8 itu masih ada 2 pertandingan ya di 16 besar ya teman Pro2. Dan kita akan lihat seperti apa nantinya ya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Santai siang.
1: Kali ini aku ada updatean dari petenis Indonesia, ada Janice Chan yang pastinya luar biasa banget ya. Petenis Indonesia ini mencatat pencapaian bersejarah di penampilan perdananya di Wimbledon 2026 ya. Jadi dia tampil di nomor tunggal putri dan ganda putri di turnamen Grand Slam yang berlangsung di All England Lawn Tennis and Coquay Club London ya. Jadi keikutsertaan Janice ini mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali memiliki wakil di nomor tunggal putri di babak utama Wimbledon ini ya. Dan dia menjadi petenis tunggal putri Indonesia pertama sejak Angelique ya, Wijaya di 2004. Jadi udah 22 tahun lalu ya teman pro 2 yang tampil di fase utama turnamen ini. Nah, di babak pertama Janice ini langsung menghadapi unggulan asal Kanada, ada Leila Fernandez ya. Petenis asal Jakarta ini tuh tampil meyakinkan, menang 2 set langsung ya dengan skor 6-1 dan 7-6 ya. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Janice atas Fernandez. Sebelumnya juga sempat mengalahkan lawan yang sama di Australia Open dan juga Dubai Open di tahun ini, tahun kedua. Kemenangan ini membawa Janice melangkah ke putaran kedua sekaligus mencatatkan prestasi baru bagi tenis Indonesia di ajang ini. Wah, luar biasa banget ya. Karena memang perjalanan Janice di nomor tunggal akhirnya terhenti di babak kedua setelah kalah dari Daria Kasatkina. Di pertandingan ini Janice ini sempat merebut set pertama sebelum menyerah dengan skor akhir 7-6, 1-6, 4-6 ya teman perdua. Meski gagal melaju lebih jauh, pencapaian ini masuk dalam catatan sejarah karena Janice ini menjadi petenis tunggal Indonesia pertama yang berhasil mencapai putaran kedua sejak 2003 ya teman perdua. Wah, tetap bangga sama Janice karena dia luar biasa banget ya menunjukkan kemampuannya sampai di sini dan ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Semoga makin sukses lancar di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya tahun 2022.

0: Santai siang.
1: Hampir jam 2 siang tanpa Pro 2, itu artinya harus segera selesai untuk santai siang kali ini. Kita bakal ke Pro 2 Jakarta, bakal diupdate untuk lagu Indo di Indonesia Top 20 sama lagu mancanya di International Top 20. So pasti thank you banget ya buat kamu semua yang udah join tadi di request, yang ini juga semangat buat menjalani hari-hari ke depannya tahun Pro 2, termasuk menghadapi besok Senin. Aduh, Elsa pakai diingetin lagi, gak apa-apa, namanya juga live ya teman Pro 2. Back to reality, liburannya udahan dulu, besok balik lagi ke kegiatan yang seperti biasanya. Tetap semangat, dijaga kesehatannya tahun Pro 2. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Country kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang seapa ya, serelate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Sabtu dengan jaga terasa di posisi 17, sama Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu
1: lalu. Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I hear nobody's girl.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5. I had

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini. So

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu untuk Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dedy Widian tentunya ya. Informasi terkait dengan Maroko dan juga Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah sama-sama meraih kemenangan pada babak 16 besar. Dan selengkapnya kita ikuti untuk Gema Piala Dunia yang akan disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Maroko dan Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah sama-sama meraih kemenangan pada babak 16 besar. Maroko melaju ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0 di Houston Stadium. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri kiprah Kanada sebagai salah satu tuan rumah turnamen. Pada babak pertama, Maroko mendominasi penguasaan bola namun kesulitan membongkar pertahanan Kanada. Singa Atlas harus kehilangan striker Ismail Saibiri yang mengalami cedera pada menit ke-22. Sementara itu, Kanada beberapa kali mengancam lewat Jonathan David, tetapi seluruh peluang berhasil digagalkan kiper Yassine Bounou. Memasuki babak kedua, Maroko tampil lebih tajam. Azzedine Onaihi membuka keunggulan pada menit ke-50 setelah menerima umpan Achraf Hakimi. Onaihi kembali mencatat namanya di papan skor pada menit ke-82 berkat assist Brahim Diaz. Di masa injury time, Sofiane Rahimi melengkapi kemenangan Maroko menjadi 3-0 melalui serangan balik cepat. Di laga lainnya, Prancis juga memastikan tiket perempat final setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 di Philadelphia Stadium. Les Blues mendominasi jalannya pertandingan, tetapi disiplin pertahanan Paraguay membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan kesulitan menciptakan peluang sepanjang babak pertama. Gol penentu kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-66. Wasit menunjuk titik putih setelah Désiré Doué dijatuhkan di kotak penalti. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa Prancis unggul. Paraguay berusaha menyamakan kedudukan hingga akhir laga, namun kokohnya pertahanan Prancis dan penampilan apik kiper Mike Maignan membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini memastikan Maroko akan menghadapi Prancis pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit untuk memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal.
1: Itu dia teman Pro 2 terkait dengan gema Piala Dunia 2026 dan selengkapnya terus bisa ikuti terkait dengan Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 10, di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian rangkaian gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Waduh, bersama kedua dividen ya di kesempatan sore ini. Wah, memang ya kalau di hari apa sekarang? Minggu ya. Di hari Minggu kita bakal ngobrol banyak terkait dengan sepak bola. Tadi ada terkait dengan gema Piala Dunia ya. Di sini aku juga bakal berikan informasi terkait dengan Piala Dunia juga sebelum nanti akan ngobrol bersama dengan Aira ya. Dan ngomonginnya apa? Piala Dunia juga. Karena emang waktunya ya ngomong seputar dunia sepak bola. Penasaran aku nanti mau ngobrol apa aja? Ya stay tune terus ya, tetap di 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Teman berdua ngomongin terkait dengan dunia sepak bola ya. Teknologi juga semakin maju dan tentunya ya ini dia saatnya gibol di mana manusia akan ngomong sama mesin. Teknologi maju kita manfaatkan ya enggak? Kenapa tidak gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk kalian berdiam diri dan sendirian ya, karena kita bisa menggunakan AI yang ada ya enggak? Termasuk juga aku akan ngomong banyak ini terkait dengan dunia sepak bola kali ini ya, khususnya untuk Piala Dunia 2026. Nanti akan ada Aira ya, Artificial Intelligent Radio Assistant. Itu dia. Halo, selamat sore hari Aira.
2: Kalian membicarakan teknologi dan sepak bola hari ini? Yuk kita kulik lebih dalam soal Piala Dunia 2026.
0: Oke, Aira, kita awali nih obrolan kita untuk Piala Dunia 2026. Aira, ada kejutan terbesar nggak sih yang terjadi di Piala Dunia untuk kali ini?
2: Kejutan terbesar yang benar-benar mencuri perhatian di Piala Dunia kali ini adalah penampilan luar biasa dari Cape Verde. Mereka berhasil melaju hingga babak gugur dan bahkan sempat memberikan perlawanan sangat sengit kepada sang juara bertahan Argentina, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan mereka lewat pertandingan yang ketat.
0: Oke, memang pertandingan berjalan cukup sengit ya antara Argentina dan juga Cape Verde, di mana skornya ternyata beda tipis dan jual beli serangan juga terjadi. Nah, akhirnya kamu melihat sebenarnya pembeda dari pertandingan antara Argentina dan juga Cape Verde apa sih kemarin?
2: Pembeda utamanya terletak pada kedalaman skuad dan pengalaman mental yang dimiliki Argentina. Meskipun Cape Verde menampilkan permainan yang sangat ulet dan berani dengan menyamakan kedudukan dua kali, Argentina mampu mempertahankan fokus dan memanfaatkan peluang-peluang krusial di saat-saat terakhir untuk memastikan kemenangan melalui gol dramatis di babak tambahan. Apakah ada aspek tertentu dari permainan kedua tim yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut?
0: Oke, melihat dari peran Lionel Messi nih, kemarin gimana?
2: Lionel Messi memainkan peran yang sangat vital. Dia membuka keunggulan lewat golnya di babak pertama dan terus menjadi motor serangan yang berbahaya bagi pertahanan Cape Verde. Bahkan terlibat dalam proses gol kemenangan Argentina lewat umpan sepak pojoknya. Penampilannya malam itu benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai kapten dan pemimpin tim.
0: Oke, nah Aira, setelah banyaknya pertandingan nih, kira-kira tim mana sih yang kalau dilihat nih tampilnya paling konsisten hingga perempat final?
2: Kalau melihat perjalanan dari fase grup hingga babak knockout, Prancis tampil sangat konsisten dengan terus meraih kemenangan dan menunjukkan produktivitas gol yang tinggi. Selain itu, Spanyol juga layak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan yang stabil dengan kedalaman skuad yang merata. Kira-kira tim mana nih yang jadi jagoanmu?
0: Oke, kalau aku melihatnya sebenarnya kemarin Cape Verde ya, karena memberikan tekanan besar terhadap Argentina, tapi apalah dikata, ternyata harus kalah melawan Argentina. Oke, Aira, kamu kalau melihat nih ya, negara-negara yang sudah bertanding, kira-kira kalau kamu sendiri melihat ekspektasinya, mana sih yang bisa melampaui prediksi kamu sendiri?
2: Selain Cape Verde yang penampilannya sungguh mengejutkan, Mesir juga layak diperhitungkan sebagai tim yang bisa melampaui ekspektasi. Dengan keberhasilan mereka lolos ke babak berikutnya, mereka menunjukkan ketenangan dan determinasi yang kuat, menjadikannya kuda hitam yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya di panggung Piala Dunia kali ini.
0: Oke, selain Mesir nih, Aira, ada lagi nggak kuda hitamnya?
2: Selain Mesir, Afrika Selatan juga bisa dibilang sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Mereka menunjukkan ketahanan yang baik dan mampu bersaing dengan lawan-lawan yang tangguh, sehingga patut diperhitungkan dalam persaingan selanjutnya. Ada negara lain yang ingin kamu tahu peluangnya?
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Aira untuk ngobrol terkait dengan dunia sepak bola, khususnya untuk Piala Dunia 2026. Kita ke lagu dulu ya Aira ya.
2: Tentu saja, mari kita nikmati musiknya dulu. Aku akan tetap di sini menanti obrolan Gibol di segmen berikutnya.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2 kayaknya yang gak santai aku, harusnya kan sore ceria ya. Ini nih, saking serunya ngobrol sama mesin ya, kapan lagi gitu loh kita bisa memprediksi ya. Bukan kita yang memprediksi, tapi mesin yang memprediksi bagaimana Piala Dunia itu berlangsung gitu. Sore ceria tadi aturan ya, ada. Yaudah, Era gimana? Kamu masih siap untuk ngobrolin terkait dengan dunia sepak bola?
1: Tentu saja, aku masih sangat siap melanjutkan obrolan Gibol dan membahas prediksi pertandingan Piala Dunia 2026. Mau membahas prediksi untuk babak apa lagi nih?
0: Oke, prediksinya lebih ke pemainnya sih, Aira. Kira-kira dari sekian banyak pemain yang diprediksi akan mendapatkan pemain terbaik atau sepatu emas, siapa nih Aira?
1: Melihat performa hingga sejauh ini, nama-nama seperti Kylian Mbappe tetap menjadi kandidat kuat untuk sepatu emas berkat ketajamannya. Selain itu, pemain muda Brazil Vinicius Junior juga menunjukkan magisnya dan bisa mencuri gelar pemain terbaik. Persaingan di lini depan benar-benar panas tahun ini, membuat setiap pertandingan semakin menegangkan. Kamu setuju dengan prediksi ini atau punya jagoan lain?
0: Oke, ya memang kalau melihat pemain muda Vinicius Junior memang masih menjadi pemain yang menunjukkan kapasitasnya juga gitu ya. Nah, selain Vinicius, Aira, kira-kira ada nggak sih pemain muda lain yang menonjol untuk Piala Dunia kali ini?
1: Tentu saja. Selain Vinicius, ada beberapa bintang muda yang juga mencuri perhatian. Misalnya Jude Bellingham yang menjadi motor lini tengah Inggris dan menunjukkan performa sangat matang. Lalu ada juga talenta muda dari Argentina yang mulai mendapat kepercayaan dan menunjukkan skill luar biasa. Persaingan pemain muda kali ini benar-benar menjanjikan masa depan cerah untuk sepak bola dunia. Mau tahu lebih banyak tentang pemain dari tim mana lagi?
0: Oke, ini lebih ke tim mana sih Aira yang memiliki chance besar gitu ya, atau kedalaman skuad terbaik untuk saat ini?
1: Kalau bicara soal kedalaman skuad dan peluang besar, Prancis dan Argentina tetap menjadi unggulan teratas. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi dan mental juara yang sudah teruji di turnamen besar. Selain itu, Spanyol juga menunjukkan performa yang sangat solid berkat kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman. Siapa nih yang menurutmu punya skuad paling komplit?
0: Oke, kalau ngelihat sih memang Prancis sama Argentina ya, memang benar ya Ira ya. Ira, kalau melihat kedua tim ini antara Prancis dan juga Argentina, kan boleh dibilang keduanya juga ya sudah beberapa kali menjuarai pertandingan atau apa namanya ya, turnamen-turnamen besar. Nah, di antara keduanya nih, apakah ada yang memiliki keuntungan lebih besar baik Argentina atau juga Prancis?
1: Menimbang kekuatan kedua raksasa ini memang tidak mudah, karena masing-masing punya keunggulan tersendiri. Argentina terlihat lebih stabil dengan gaya permainan yang rapi dan kepemimpinan Messi yang luar biasa di lapangan. Di sisi lain, Prancis punya kedalaman skuad yang luar biasa dan fisik yang kuat, serta variasi serangan yang sangat sulit ditebak. Jadi keunggulannya bisa berubah tergantung taktik dan kondisi tim pada hari H. Menurutmu, faktor apa yang bakal jadi penentu kemenangan di antara mereka?
0: Ya, kalau Argentina udah pasti Lionel Messi ya. Kalau Messi bisa dihentikan, ada peluang Argentina akan terhenti juga. Melihat kemarin pertandingan Kapten VD melawan Argentina itu juga rame gitu ya. Nah, tapi kalau ngelihat yang lain nih, Aira ya. Kalau dilihat dari apa namanya fase yang sudah dilewati sampai kali ini ke 16 besar. Ini ada gak sih faktor penentu gitu untuk bisa melewati fase-fase setiap ininya, negara?
1: Betul sekali, menghentikan Messi memang jadi salah satu kunci, tapi ada faktor penentu lain yang krusial untuk melangkah jauh. Tim yang berhasil melewati fase-fase sulit biasanya punya konsistensi di lini pertahanan, kemampuan mencetak gol dari berbagai skema, mentalitas pemenang di saat genting, dan juga kebugaran pemain yang terjaga. Faktor-faktor inilah yang membuat perbedaan di panggung sebesar Piala Dunia. Ada negara yang kamu lihat memiliki faktor-faktor ini dengan sangat baik?
0: Oke, Spanyol. Nah, kita jangan melupakan Spanyol nih, Aira ya. Nah, kalau Spanyol sendiri bagaimana untuk peluangnya di Piala Dunia kali ini?
1: Spanyol harus diakui tampil sangat menjanjikan di Piala Dunia kali ini. Mereka punya kombinasi yang bagus antara talenta muda dan pemain berpengalaman, sehingga permainan mereka sangat rapi dan punya penguasaan bola yang kuat. Ini membuat mereka bisa mengontrol tempo pertandingan dan membongkar pertahanan lawan dengan efektif. Apakah ada pemain Spanyol tertentu yang sedang kamu sorot performanya?
0: Enggak sih, kalau Spanyol enggak ya. Karena yang lebih ramai itu sebenarnya pertandingan kemarin antara Argentina dan Cape Verde, tapi sudah lewat ya. Oke, kita ngomongin lagi negara berikutnya nih Aira, ada negara Brazil. Nah kalau Brazil sendiri gimana nih, apalagi akan berhadapan melawan Norwegia, peluangnya gimana antara Brazil dan Norwegia?
1: Pertandingan antara Brazil dan Norwegia pastinya akan sangat menarik. Brazil dikenal dengan permainan menyerang mereka yang dinamis dan penuh talenta individu luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Vinicius Junior. Sementara itu, Norwegia juga punya kekuatan fisik yang tangguh dan bisa berbahaya dalam bola-bola mati atau serangan balik. Peluangnya tergantung pada siapa yang bisa lebih efektif memanfaatkan peluang dan mendikte tempo permainan. Bagaimana prediksi kamu soal hasil akhir pertandingan nanti?
0: Oke, nampaknya akan menjadi suatu hal yang menarik ya, bagaimana Erling Haaland, apakah dia bisa menjebol gawang Argentina atau berbeda nih? Argentina-Brazil, ataukah malah Brazil yang akan nantinya memberikan kejutan dengan mengalahkan Norwegia. Yang jelas, akhirnya nanti kita akan lanjut lagi buat ngobrol.
1: Menarik sekali. Erling Haaland dengan ketajamannya memang selalu menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan manapun. Pertemuan antara pemain seperti Haaland dan talenta dari Brazil pasti akan menyajikan duel taktik yang luar biasa. Aku sudah tidak sabar untuk melihat kelanjutan obrolannya nanti.
0: Oke, kita akan lanjut lagi akhirnya nanti ya.
1: Tentu saja, aku akan selalu siap menanti obrolan Gibol kita selanjutnya di RRI Pro 2 Purwakerto. Sampai nanti!

0: Sore juga buat Aira, kita akan lanjut lagi bahas terkait dengan dunia sepak bola Piala Dunia kali ini ya. Oke Aira, kira-kira dari pandangan kamu sendiri nih, kira-kira siapa sih pemain yang layak mendapatkan predikat pemain terbaik untuk kali ini?
1: Kalau melihat performa individu yang sangat konsisten dan dampak besarnya buat tim, pemain seperti Kylian Mbappe dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brasil adalah kandidat terkuat untuk gelar pemain terbaik. Mereka tidak hanya mencetak gol-gol penting, tapi pergerakannya di lapangan seringkali memecah konsentrasi pertahanan lawan. Bagaimana dengan pendapatmu? Apakah ada pemain lain yang kamu rasa layak masuk dalam bursa ini?
0: Oke, mungkin Bellingham atau Eriksen bisa juga ya. Tapi ini, Aira, kalau kita ngelihat ya, sebentar lagi kan untuk gelaran Piala Dunia sudah mendekati ke final gitu. Nah, prediksi kamu nih untuk 4 besar yang akan lolos negaranya siapa aja?
1: Untuk 4 besar, berdasarkan performa konsisten dan kedalaman skuad sejauh ini, Prancis dan Argentina tetap menjadi kandidat kuat untuk melaju ke semifinal. Lalu Spanyol juga menunjukkan kestabilan yang mengesankan. Dan jangan lupakan kejutan dari Mesir yang bisa saja membuat gebrakan lebih jauh lagi. Apakah kamu punya jagoan lain yang mungkin akan mencatatkan sejarah di babak 4 besar?
0: Kita belum berbicara terkait dengan Portugal. Nah, Portugal gimana kalau Aira?
1: Portugal juga menunjukkan penampilan yang solid. Mereka baru saja mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 di babak 32 besar. Dan sekarang mereka bersiap menghadapi Spanyol di babak 16 besar. Sebuah laga yang pastinya akan sangat dinantikan.
0: Peran dari Ronaldo gimana nanti akan melawan Spanyol?
1: Ronaldo akan menjadi motor serangan utama Portugal. Dengan pengalamannya dan insting mencetak gol yang tajam, kehadirannya di lapangan akan sangat krusial untuk membongkar pertahanan Spanyol dan memberikan ancaman serius bagi lawan.
0: Oke. Prediksi skornya kira-kira berapa nih Aira kalau dilihat dari data atau statistik yang kamu punya untuk pertandingan nantinya Spanyol melawan Portugal?
1: Sulit untuk memberikan prediksi skor yang pasti, mengingat kedua tim memiliki kualitas dan performa yang sangat baik. Pertandingan antara Spanyol dan Portugal nanti kemungkinan akan berjalan ketat dan bisa ditentukan oleh momen-momen kecil atau kejeniusan taktik pelatih. Kita tunggu saja aksi seru mereka di lapangan.
0: Oke, sampai adu penalti kah atau selesai di babak kedua?
1: Pertandingan bisa saja berakhir di waktu normal, berlanjut ke babak tambahan, atau bahkan sampai adu penalti. Tergantung pada skor akhir dan situasi di lapangan saat pertandingan berlangsung. Kita nantikan saja keseruannya besok.
0: Oke, melihat Maroko nih. Ya, apakah Maroko juga merupakan negara sebagai kuda hitam?
1: Maroko memang bisa jadi salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Mereka baru saja mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0 di babak 16 besar. Dan selanjutnya mereka akan menghadapi Prancis di babak perempat final. Sebuah tantangan berat, tapi bukan hal yang mustahil buat mereka.
0: Melihat negara-negara yang sudah bertanding dan lolos ke fase berikutnya, Aira, kira-kira penjaga gawang mana yang kamu favoritkan?
1: Di antara penjaga gawang yang tampil bagus di turnamen ini, Yassine Bounou dari Maroko sekali lagi menunjukkan kelasnya dengan ketenangan dan penyelamatan-penyelamatan penting. Selain itu, Diogo Costa dari Portugal juga menjadi salah satu benteng pertahanan yang solid. Siapa nih penjaga gawang yang paling menarik perhatianmu selama turnamen?
0: Tentunya dari Maroko ya, siapa lagi kalau bukan Bono. Oke, kita tunggu nantinya bagaimana perhelatan Piala Dunia ini akan terus berlangsung, Aira. Dan Aira pasti juga penasaran ya, siapakah nanti yang akan keluar sebagai juara.
1: Betul sekali, Bono memang selalu bisa diandalkan. Aku juga sudah tidak sabar melihat kejutan-kejutan seru lainnya di Piala Dunia ini. Terima kasih sudah mengobrol tentang sepak bola yang seru ini. Sampai jumpa di segmen Gibol berikutnya.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol bareng bersama dengan mesin tuh ya, AI ada. Jadi buat kalian yang ternyata ya pingin ngobrol tapi bingung sama siapa gitu, mungkin kamu adalah wanita suka sepak bola, sedangkan teman-teman kamu nggak begitu suka, ya coba nih ya ngobrol sama Aira. Ngerti banyak dia soal sepak bola ya, dan pastinya kalian juga terus bisa dengarkan obrolan bersama Aira setiap hari Kamis dan juga setiap hari Minggu sore tentunya ya. Oke, itu dulu bahasan kita untuk Gibol kali ini. manusia melawan mesin. Wah, seru ya. Kita tunggu juga bagaimana Piala Dunia akan terus bergulir dan kejutan-kejutan apa yang akan terus diberikan oleh para negara ya yang ikut serta kali ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nih saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di sore hari ini ya. Weekendnya masih panjang buat kalian-kalian para pelajar ya, belum masuk ya. Apakah weekend kali ini ya atau di kesempatan sore hari ini banyak tempat atau banyak titik ya di Kota Purwokerto dan sekitarnya yang lagi macet? Untuk itu kita cari tahu bersama, dan aku juga sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas, ada Kak Taufik. Halo Kak.
2: Halo Kak Nudi.
1: Kabarnya gimana sore ini?
2: Oh, alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Oke Kak, ini Kota Purwokerto makin banyak aja tempat destinasi yang menarik wisatawan gitu ya. Tadi siang aja aku lewat salah satu tempat makan, macet.
2: Macet di mana-mana.
1: Betul, Kak, gimana nih kalau sore ini dari pantauan CCTV di tempat kakak di ATCS Subanyumas, situasi lalu lintasnya gimana?
2: Oke baik, Kak Dodi, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di minggu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Kebon Dalem. Di sore hari ini Simpang Kebon Dalem terpantau cukup ramai, dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat yang kebanyakan kendaraan mengarah ke arah timur menuju Jalan Gatot Subroto. Kemudian dari arah selatan, pada saat ini karena setelah lampu hijau jadi hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat menunggu traffic light di Simpang Kebon Dalem dari arah selatan. Kemudian kita bergeser ke Simpang Gorsatria. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan, dari arah Simpang Kebon Dalem. Ini terlihat antrian kendaraan cukup panjang di Simpang Gorsatria dari arah selatan. Kemudian antrian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini terpantau juga cukup panjang dan cukup padat juga di Simpang Gorsatria. Kemudian kalau dari arah timur ini saat ini tidak terlalu panjang antriannya, hanya mungkin sekitar 20-50 meter saja antrian di Simpang Gorsatria ini dari arah timur. Dan tentunya masih normal dan juga masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Gorsatria. Dan kemudian berlanjut ke Simpang Karangjambu atau Simpang Purwonegara. Untuk simpang ini di sore hari ini cukup ramai dan cukup padat dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Suhri. Antrian kendaraan terpantau cukup panjang di sore hari ini. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan juga cukup ramai juga di sore hari ini. Dan tidak kalah ramainya atau tidak kalah padatnya dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden juga cukup ramai di sore hari ini untuk Simpang Karangjambu. Namun juga masih normal dan juga masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Karangjambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang BRI atau Simpang Kodim. Di sore hari ini kendaraan juga terpantau cukup ramai, terutama dari arah barat yang berjalan pelan hingga di jembatan mendekati di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman ini untuk antrian kendaraan atau kepadatannya. Namun dari arah sebaliknya, dari arah timur yang menuju ke barat ini masih lancar di sore hari ini, sehingga tidak ada kendala atau tidak ada hambatan yang terlalu panjang di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini terpantau ramai, namun juga tentunya masih normal, masih musim-musim liburan, sehingga memang Purwokerto di sore hingga menjelang malam nanti dipastikan masih ramai dan cukup padat di beberapa simpang-simpang yang ramai. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan informasi tambahan tentang lalu lintas untuk kabar baik untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan atau berkunjung ke Banyumas maupun dari sebaliknya Banyumas akan ke tempat-tempat lain, untuk besok hari Senin tanggal 6 pukul 8 pagi Jembatan Serayu sudah dibuka, dan dibuka untuk semua kendaraan, semua jenis kendaraan dapat melewati Jembatan Serayu mulai besok pagi pukul 8 pagi. Sehingga untuk pengguna jalan sudah tidak perlu menggunakan alternatif jalan lain ataupun yang biasa menggunakan perahu, sudah mulai besok pagi jam 8 sudah bisa menggunakan ruas jalan Jembatan Serayu Banyumas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Dodi.
1: Oke, terima kasih nih Kak Taufik sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana sih situasi lalu lintas di sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
2: Siap.
1: Itu dia teman Pro 2 ya, informasi langsung dari ruang ATCS di Subanyumas terkait dengan situasi lalu lintas sore ini. Dan besok nih buat kalian yang ingin melewati jembatan ya, sudah dibuka mulai jam 8 pagi tentunya. Oke, okay? Stay terus, selain ini aku masih temani kamu lagi sampai nanti jam 8 malam, tetap di 99 Pro 2 FM Broker, atau teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian, esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 masih bersama Kedua Dividian tentunya di kesempatan sore ini. Sore ceria Pro 2. Gimana? Sore kamu enggak ceria? Aduh, sayang banget ya. Kamu melewatkan ya satu hari penting dalam hidup kamu. Maka dari itu ya, jangan banyak lu. Syukuri dan nikmati itu paling penting dah ya. Mau kamu ternyata terjebak macet ya, antrian yang tak kunjung selesai. Gak apa-apa, santuy, nikmati aja ya. Karena tentunya hari esok akan lebih menarik jika mood kamu juga bagus ya. Ingat besok Senin. Biasanya kan gitu ya gak? Ada kalau lagi Senin pada bingung. Biasa aja, santai ya. Oke, kita akan bahas sedikit lah terkait dengan lot budgeting. Wah, untuk kalangan Gen Z nih ya. Lagi ramai diperbincangkan lot budgeting. Opo iku ya. Jadi load budgeting sendiri adalah cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan juga tujuan finansialnya. Tuh, jadi diutamakan ya enggak dan direncanakan, tidak foya-foya. Ada banyak yang di antara kalian beli sesuatu hal tapi sebenarnya enggak butuh ya. Sering terjadi tuh ya. Dan menariknya apa sih? Menariknya seseorang yang menerapkan konsep ini tidak ragu untuk mengungkapkan juga secara terbuka alasan di balik keputusan finansialnya. Nah, konsep dari load budgeting sendiri juga dinilai relevan dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama buat Gen Z yang lebih terbuka dalam membagikan permasalahan sehari-hari di media sosialnya ya. Nah, kita akan ulas sedikit terkait dengan istilah ini ya, atau sebenarnya ini suatu hal yang baru nih. Nah, lumayan kita dapat ilmu baru nih ya, load budgeting.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

Kita lanjut lagi bahas terkait dengan load budgeting. Apa ini? Jadi dikutip dari laman Northwestern Mutual sendiri, load budgeting merupakan kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran, lalu juga menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain ya. Ini bagus nih. Ya, kalau Indonesia kayak gini ya, maju pasti ya enggak. Apa yang dikeluarkan dikasih tahu nih loh ya, pengeluarannya, pemasukannya ya, buat apa aja. Bagus nih, transparan ya. Nah, sederhananya adalah seseorang tidak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya ya, dan ia justru jujur mengatakan sedang menghemat atau juga memiliki tujuan keuangan tertentu ya. Banyak di antara kita yang gengsi, ya enggak? Gengsi sekali diajak nonton, aduh, kalau enggak ikut gengsi, nolak gengsi ya. Ini dipaksain ikut tuh, padahal uangnya buat yang lain. Bah, kagak jadi tuh beli sesuatu ya. Udah kepake buat nonton. Nah, sebagai contoh juga mungkin teman-teman kamu ngajak pergi ke mall, ya enggak? Di situasi yang lain sebenarnya pengeluaran kamu tuh sudah membengkak ya, dan ini dia karena kamu enggak berani untuk terbuka ya. Ya udah, akhirnya ngikut aja. Akhirnya jebol duit. Tapi dalam konsep load budgeting sendiri ya, kita bisa menolak ajakan teman sambil menjelaskan juga secara jujur bahwa kamu tuh sudah punya plot tersendiri ya untuk uang yang kamu kelola selama 1 bulan gitu loh. Kamu bisa ngomong ya, untuk makan aku sebulan gini, untuk pendidikan segini, untuk have fun segini gitu ya. Nah, aku sisanya tinggal segini nih, berarti enggak bisa untuk have fun gitu. Nolak ya. Ya gimana lagi? Jangan apa-apanya yuk gas. Tahu-tahu ya. Baru pertengahan udah pusing tuh. Karena duit habis, ya. Banyak terjadi kan? Kamu juga ya?

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kum mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenarnya.

92 nih ngomongin terkait dengan load budgeting ya. Memang ini merupakan suatu hal yang menarik ya untuk saat ini, khususnya untuk para Gen Z, karena keterbukaan terhadap keuangan, prioritasnya apa dan rencana untuk di plot ya, uangnya kemana itu juga dijelas ya. Nah, tujuan utamanya apa sih sebenarnya konsepnya? Ya tentu saja terciptanya sebuah kesadaran dan juga penggunaan uang yang sesuai dengan prioritas yang ada. Terus cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan load budgeting apa sih? Yang pertama adalah tentunya bangga menjalani gaya hidup yang hemat ya. Kalau kamu udah apa-apanya FOMO, gengsian, wah itu berat juga tuh. Terus yang kedua adalah mulai dari kebiasaan yang sederhana ya. Jadi kalian santuy-santuy aja, langkah kecil itu bagus ya. Seperti halnya mungkin kalian biasa beli kopi gitu ya. Nah, ini kalian bikin sendiri. Itu kan juga hemat ya pengeluaran yang ada. Terus juga mungkin bawa bekal ya. Nah, itu juga bagus tuh. Ya enggak? Nih, mulai dari kebiasaan yang sederhana. Terus juga jujur terhadap kondisi keuangan yang ada. Kalau emang lagi mepet ya udah, enggak harus pinjam, gak harus dipaksakan ya untuk beli atau dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya kalian gak butuh-butuh banget gitu ya. Dan gunakan uang untuk mencapai tujuan. Ini yang paling penting ya, kamu udah punya rencana uang kamu untuk apa. Tapi gara-gara ajakan temen, kamu gengsi, kamu malu, akhirnya malah habis buat itu. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Selengkapnya informasi terkait dengan load budgeting ini bisa dilihat juga ya selengkapnya di cnnindonesia.com. ramai di kalangan Gen Z ya, apa itu load budgeting dan cara menerapkannya gimana tuh ada semua di sana.

0: 081 327 312 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Masih bersama aku Dedy Widian, teman berdua ya di sore ceria kali ini. Lumayan ya waktunya, sampai nanti di jam 8 malam aja. Nah untuk itu aku mau kasih ke kalian ya informasi terkait, kita update-update dikit, informasi dunia hiburan ya. Ada informasi menarik apa sih? Yaudah sabar aja sabar, selain aku kasih untuk kalian semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia boleh jadi mulai banyak konser-konser bertebaran di mana-mana ya. Baik itu dari luar negeri ya, band-bandnya, atau mungkin band dalam negeri juga. Jadi grup musik Ungu akan menggelar konser tunggal spesial bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti, Final Chapter setelah 30 tahun berkarya. Dan tentu saja ya, konser yang dipromotori oleh Tip-Tip ini juga diselenggarakan sebagai petanda 3 dekade eksistensi Ungu di belantika musik Indonesia. Selama 30 tahun berkarya, Ungu juga menjadi salah satu band di Indonesia yang lagunya juga melekat erat dalam kehidupan lintas generasi, ya enggak? Nah, karya mereka juga mulai dari apa namanya? Lagu-lagu pop emosional hingga deretan lagu religi. Setelah itu juga banyak fase kehidupan yang muncul di sana ya. Mulai dari kisah cinta, momen kehilangan, hingga perjalanan spiritual. Dan momentum 3 dekade ini juga akan dirayakan dalam sebuah pertunjukan yang dipersiapkan sebagai konser paling istimewa sepanjang sejarah band dari Ungu. Ya. Pihak promotor juga menyebut bahwa konser ini bukan sekedar merayakan puluhan karya ikonik ya yang telah dilahirkan Ungu, tetapi konser ini juga dirancang sebagai bentuk apresiasi langsung bagi Clickers. Sebutan untuk penggemar Ungu ya. Dan dengan durasi pertunjukan yang dirancang selama lebih dari 2 jam, jadi penontonnya akan diajak menelusuri setiap fase musikal band melalui dari materi yang ada di awal hingga aransemen-aransemen yang ada ya sampai saat ini. 30 tahun ya. Lagu-lagu semuanya dinyanyi nih berarti nih ya, diambil setiap albumnya. Seru banget ya. Band Ungu bakal ada nih, digelar pada 30 Oktober mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

Kalau kita ngomongin terkait dengan film Spider-Man ya, biasanya aktor utamanya Tom Holland kasih bocoran-bocoran, mulutnya kagak bisa dijaga nih ya. Tapi sekarang enggak ya, rapet tuh mulut. Justru artis Zed Sing ya, ini dipastikan bakal ikut bermain juga dalam film superhero tersebut, yaitu Spider-Man Brand New Day. Dan dia juga mengungkapkan Marvel Studios sangat menjaga kerahasiaan produksi hingga ia tidak menerima naskah film tersebut ya. Waduh. Nah, yang jelas ya, sampai tiba di lokasi untuk memulai setting baru udah dikasih tuh ya naskahnya. Nah, dalam wawancara terbaru sendiri, Nylon, bintang Stranger Things ini juga mengatakan bahwa ia ditawari peran tanpa melalui proses audisi. Hal ini juga terjadi ketika dirinya sudah pernah bekerja dengan sutradara Dustin Daniel Cotton, yang sebelumnya juga mengarahkan dalam film The Glass Castle. Nah, keterlibatan Sing sendiri dalam film ini pertama kali dilaporkan oleh Deadline pada Maret lalu. Dan nah, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ia bergabung dalam film Spider-Man keempat bersama dengan Tom Holland sebagai Peter Parker. Tanpa detail tambahan, ya nggak? Nah, Spider-Man Brand New Day juga melanjutkan kisah setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, di mana Peter menjalani hidup di dunia di mana tidak satupun ada yang tahu identitasnya ya. Nah, menurut sinopsis sendiri bahwa film ini mengangkat Peter yang beroperasi sebagai Spider-Man penuh dengan waktu yang ada di New York sana ya, sambil melidiki ancaman baru yang kuat dan juga adanya evolusi fisik ya. Jadi ini kayak apa sih namanya? Kayak Spider-Man-nya Tobey Maguire ya, di mana tidak perlu adanya alat untuk mengeluarkan jaring. Nah, tubuhnya tuh memproduksi sendiri jaring ya. Nah, itu akan muncul di sana ya. Nah, salah satu teori yang paling banyak dibahas, kemungkinan adanya Sing ini memerankan adanya Jean Grey, karakter X-Men dengan kemampuan telekinesis yang sebelumnya juga diperankan oleh Ferd Jensen ya. Oh, kita tunggu saja. Ah, benar apa enggak ya rumor-rumor ini gitu. Tapi memang sekarang udah mulai banyak bocoran ya terkait dengan Spider-Man Brand New Day. Karena bentar lagi bakal nongol nih film. Ditunggu aja, pasti rame membludak ya. Ada. Aku juga nunggu banget film yang satu ini. Apakah memang benar-benar wow ya, benar-benar ada kaitannya juga nanti sama Doomsday apa enggak ya, kita tunggu saja. Ya enggak?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Sebelum aku nanti gabung ya, sebenarnya kita semua akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indie. Aku punya satu lagi informasi nih buat kalian terkait dengan rumah produksi Wahana Kreator merilis trailer film drama terbaru mereka, Seni Merayu Tuhan, yang diadaptasi juga dari buku laris karya dari Habib Jafar. Jadi dijadwalkan bakal tayang mulai 13 Agustus 2026 dan film ini juga menyoroti krisis eksistensial dan juga perjalanan spiritual generasi muda saat ini ya, menghadapi kehidupan serta mencari makna hidup gitu loh, ya enggak. Nah, melalui dinamika karakter yang disajikan, jadi penonton ini diajak melihat bagaimana titik terendah dalam hidup seseorang justru bisa menjadi awal mula ya dari sebuah hal yang lebih besar. Dan kisah dalam Seni Merayu Tuhan ini juga berpusat pada sosok Hikmah, seorang pemuda yang diperankan juga oleh Apik Ari Ilham ya. Jadi di masa mudanya si Hikmah ini adalah generasi yang terlanjur nyaman ya dengan gemerlap duniawi. Udah di atas atau jatuh ke bawah gitu ya. Apakah film ini bisa dikemas secara menarik ya, membawa para penikmatnya untuk menikmati sebuah buku ya yang ditulis oleh Habib Jafar. Wah, kita tunggu saja nih pada 13 Agustus ya. Nah, ini tinggal melihat nih film-film lainnya yang muncul juga apa ya. Takutnya kalah saing, padahal pesannya bagus gitu loh. Ini kalau kemarin muncul waktu puasa, rame pasti nih ya. Karena klop gitu loh, timingnya pas.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: berbicara budaya, gak bisa lepas dari kuliner. Kuliner Banyumas Raya memiliki ciri khas tersendiri. Disadari atau tidak, kupat atau ketupat ada di beberapa hidangan seperti soto, bakso, sate, batagor, mie ayam, bahkan gorengan. Kenalin nih, kampel, ketupat yang ditumpuk daging atau tempe mendoan dengan sambal di tengahnya, diberi tepung, dan digoreng. Sajian ini lumayan praktis sebenarnya, ada karbohidrat sekaligus protein dalam sekali hap, kayak sandwich di luar negeri. Cuma belakangan udah jarang dijumpai nih, biasanya ada di pasar tradisional atau di daerah pedesaan.
1: Ini Indonesia.

99.9 Pro 2 FM, Brokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita untuk bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta nih untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Produa, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Timnas Meksiko akan menghadapi Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri bertekad memanfaatkan keuntungan kandang untuk menantang pengalaman dan kualitas The Three Lions. Lengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.

0: Timnas Meksiko akan menghadapi Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca. Laga diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Inggris yang memiliki pengalaman panjang di turnamen internasional. Bermain di ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut, Meksiko diharapkan mendapat keuntungan dari dukungan publik sendiri sekaligus kondisi geografis yang menantang bagi tim tamu. El Tri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengakhiri penantian selama 40 tahun untuk meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia. Meksiko tampil konsisten sejak fase grup dengan keluar sebagai juara grup A sebelum menyingkirkan Ekuador 2-0 di babak 32 besar. Di lini depan, Raul Jimenez menjadi andalan setelah mencetak gol saat menghadapi Afrika Selatan dan Ekuador. Sementara itu, Julian Quinones juga tampil produktif dan menjadi salah satu sumber ancaman bagi pertahanan lawan. Di kubu Inggris, The Three Lions melangkah ke babak 16 besar usai menundukkan Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane kembali menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit-menit akhir pertandingan. Ketajaman Kane diperkirakan kembali menjadi andalan Inggris. Kapten tim tersebut akan mendapat dukungan dari sejumlah pemain yang telah tampil di beberapa turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa. Atmosfer Stadion Azteca diperkirakan menjadi salah satu faktor penting dalam pertandingan. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah diyakini mampu memberikan motivasi tambahan bagi Meksiko untuk tampil maksimal. Meski demikian, Inggris tetap diunggulkan berkat kualitas skuad yang lebih merata serta kedalaman pemain yang memberikan banyak pilihan bagi pelatih sepanjang pertandingan. Apabila mampu mengatasi tekanan dari publik tuan rumah sejak awal laga, Inggris diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan permainan dan mengamankan tiket ke babak perempat final.
1: Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya ngejalani hari walaupun udah jam segini. Waduh, yang lagi ngerjain tugas ya tetap semangat. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti kelar jam 11 dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Dan nanti kita bakal ngebahas terkait dengan seni dan sastra teman Pro2. Terus kita juga bakal nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro2 ada Siska Kurnia. So, tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolcast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam.
1: Well, teman berdua, ya kalau kita ngomongin soal seni dan sastra, ya dulu mungkin orang berpikir seni itu buat yang jago ngegambar ya, atau sastra itu buat anak bahasa. Nah, kalau sekarang nggak lagi, semua orang bisa jadi bisa disebut kreator, bahkan lewat HP bikin video, ngedit foto, nulis cerita pendek, bikin komik juga, bikin musik pakai laptop, semua bisa. Yang keren lagi, anak muda sekarang gak cuma jadi penonton, mereka jadi pencipta. Makanya sekarang tuh banyak istilah kayak konten kreator, ilustrator, visual artist, terus apa lagi? Storyteller, ya kan? Voice actor, ada digital writer, ya semuanya lahir dari dunia seni gitu. Dan yang paling penting, seni itu bukan soal terkenal ya, tapi soal menyampaikan isi kepala. Wih, cakep ya. Kadang kita juga apa istilahnya kayak susah gitu buat ngejelasin perasaan, tapi lewat lagu.

buat kamu yang sekarang tuh lagi sibuk dengan hal-hal semacam itu ya, dan kamu ngerasa kayak ada nilai positif yang kamu dapatkan, nah lanjutkan teman-teman.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam,

0: Kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
0: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, teman berdua, yang namanya seni dan sastra gitu ya, itu kadang-kadang bikin kita tuh, aduh, orang-orang seni itu keren banget ya, orang-orang sastra itu keren banget ya, tapi sejujurnya memang sekeren itu sih. Ya, jujur aja ya, siapa yang dulu tuh kayak males baca novel, sekarang coba lihat media sosial, banyak banget quote. Terus ada micro story, puisi satu slide ya. Ada thread cerita, cerita pendek, komik digital. Semuanya sebenarnya adalah sastra. Bedanya formatnya lebih singkat ya. Lebih cepat, lebih dekat sama kehidupan kita gitu teman berdua. Yang mana yang menarik, sejumlah riset dan pengamatan di tahun 2025 ya. Menunjukkan minat baca generasi muda mulai mengalami tren positif. Jadi banyak anak muda mulai mencari bacaan yang lebih relevan dengan kehidupan mereka ya, baik dalam bentuk buku fisik maupun digital. Nah, ini jadi bukti kalau membaca itu sebenarnya belum ditinggalkan teman berdua. Orang cuma berubah cara membacanya aja. Tapi ada tantangannya juga di era scrolling tanpa henti ya. Apakah kita masih sanggup membaca sesuatu lebih dari 1 menit? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Karena membaca itu bukan cuma soal menambah informasi, tapi juga melatih fokus ya. Terus empati dan cara berpikir. Semakin banyak kita membaca, semakin kaya cara kita melihat dunia gitu teman berdua. Makanya buat kamu yang lagi rajin ya membaca gitu kan, ataupun kamu lagi rajin nulis, lanjutin teman berdua, karena itu akan menstimulasi kerja otak kita ya, untuk lebih kreatif lagi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kala Malam.
1: Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, seni dan sastra itu sebenarnya nggak jauh dari hidup kita ya. Waktu kita bikin playlist sesuai suasana hati, itu juga bisa dikatakan seni ya. Waktu kita nulis di diary, ya itu bisa dibilang sastra. Dan waktu kita bikin video pendek dengan cerita yang menyentuh, itu juga seni teman Pro 2. Yang sering bikin kita berhenti berkarya sebenarnya itu bukan karena gak berbakat ya, tapi karena takut dibandingkan, takut kelihatan jelek, takut gak ada yang suka. Padahal semua karya besar selalu dimulai dari karya yang sederhana. Jadi kalau kamu suka menggambar gitu ya, terus menggambar. Kalau suka nulis ya terus menulis. Kalau kamu suka bikin lagu, teruskan berkarya teman berdua. Karena dunia selalu butuh sudut pandang baru ya. Dan siapa tahu karya berikutnya yang menginspirasi banyak orang ya, itu datang dari ide kamu ataupun mungkin dari karya-karya kamu yang sebelumnya itu kayak dianggap ya biasa aja gitu, ternyata booming gitu kan ya. Dan ya teman berdua, ya mungkin sebuah pertanyaan yang sering terlintas ya, kalau misalkan hidup kamu dijadikan karya seni, kira-kira judulnya apa gitu. Macam-macam mungkin jawabannya ya. Yang pasti yang namanya seni dan sastra gitu teman Pro 2 itu biasanya selalu berhubungan erat biasanya gitu ya. Tapi buat kamu yang misalkan gak mau memusingkan tentang definisi seni, definisi sastra, yang penting kamu berkarya, bisa bermanfaat untuk orang lain, teruskan teman Pro 2, tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti karya-karya kamu bisa menginspirasi banyak orang. Yo.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Galau Malam-Malam.
1: Dan era sekarang teman pro 2 yang namanya seni dan sastra ya. Tadi kan aku udah nyinggung masalah kreator, masalah orang-orang yang suka bikin konten dan lain sebagainya gitu. Sekarang tuh mulai naik lagi konten-konten storytelling ya, yang artinya di situ yang namanya nulis naskah, terus membuat videonya itu erat banget hubungannya dengan yang namanya sastra dan seni gitu. Yang pasti buat kamu yang ngikutin tren-tren kayak gini teman pro 2, selama tren itu bisa membangun hal positif di diri kamu, ya terusin aja. Tapi kalau misalkan tren yang di zaman sekarang itu bisa berdampak buruk atau negatif kepada diri kamu ya, ya kayaknya perlu dipikirkan ulang deh ya. Oke, nanti kita masuk di sesi kedua di Jaga Malam ya. Sobat setia diri kamu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Produa Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner, dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kita masuk ke sesi kedua ya di Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol santai dulu teman Pro 2 ya, supaya residu-residu energi negatif terhilangkan begitu saja ya, dengan cara kita ngobrol ya. Nanti aku bakal live juga di channel YouTube-nya, bukan channel YouTube, di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto ya. Kita bakal ngobrol santai juga di sana. Buat kamu yang mau join boleh banget. Malam hari ini kita lagi ngebahas satu tema nih. Wais, temanya apa? Kamu tipe yang fast atau slow responden? Kenapa? Boleh dong yang mau komentar melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti yang mau komen di TikToknya Pro 2, ya itu boleh banget teman Pro 2. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2, ada Siska Kurnia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Malam-malam. Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Aku udah live di TikToknya Pro 2. Ini udah banyak teman-teman yang udah ikutan nongkrong di sana ya. Ada Nanai, ada Dian Ngapak, Prasetya, Olviatun, Bunda Kai, terus ada A dan ada Caca juga. Dan masih banyak teman-teman yang lain ya. Jadi malam hari ini kita tuh lagi ngomongin soal ini, teman berdua. Kamu tipikal yang fast respon atau slow respon ya? Kalau kata Mas Prasetya tadi kalau gak salah, dia slow respon itu kalau lagi tidur aja gitu ya. Oke, di belakangnya ada siapa ini yang udah ikutan join? Aku mah tipe yang fast respon ya, ada Putri SN ya. Aku tipe yang fast respon kalau lagi nungguin kabar cuan. Beuh, langsung sat-set wat-wat biar gak lepas. Ya kalau nungguin cuan sih emang harus cepet ya, harus gercep ya. Ada Fadel, mager banget kalau malam gini, jadi mending slow respon sambil rebahan cantik biar tetap sly katanya. Oh, boleh, boleh. Ada Andika, buset aku tipe slow respon karena sering kena plot twist ketiduran pas lagi ngetik chat. Ah, gokil emang aku. Segokil itukah dirimu ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah ikutan join. Yang mau komentar-komentar boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram, dan juga di live TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga galau, malam-malam.
4: Ternyata udah banyak banget teman Pro 2 yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini. Emang lagi ngomongin apa sih Kakak Aris ya? Jadi lagi ngomongin soal kamu tuh tipikal yang fast respon atau yang slow respon ya. Ada siapa ini yang udah ikutan? Ada Aulia katanya, kalau aku fast respon karena aku suka kerja yang sat-set, bener dan cepat beres. Oke. Ada Caca, aku tak tergantung mood ya. Moodku apik ya fast, naik lagi enggak mood malah berhari-hari tembe dibalas ya. Ya begitulah ya. Ini mungkin lagi moodnya enggak karu-karuan gitu kan. Lagi marahan mungkin ya teman-teman ya. Oke, ya. Di belakangnya ada siapa lagi? Ada Ailuna katanya, kalau kata Ayu ini aku fast respon karena 24 jam per 7 hari HP di sekitarku. Tapi slow res kalau orangnya nyebelin atau grup-grup gitu kakak ya. Apalagi kalau udah nyebut nama mbak ya, itu adalah ciri-ciri mau hutang ya. Iya, boleh ya. Kalau yang begitu-begitu ya udahlah ya. Oke, kita coba baca yang... Oh ini sekalian aku selesaiin aja ya teman-teman ya. Ini tanggung nih ya. Ada siapa lagi? Ada Mbak Dian. Aku wonge slow respon, tergantung wonge. Sapa sing WA next sekolahan fast respon. Oh gitu teman berdua ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh iya, yang tadi di WhatsApp, WhatsAppnya Pro 2 belum aku baca ya. Ada piu-piu katanya, tergantung yang ngechat kak. Kalau doi yang ngechat mah fast respon banget ya. Tapi kalau ada yang chat minta kasbon, bakal aku slow responin sampai kiamat. Sudah terendus ya, tanda-tanda mau pinjem duit ya. Oke, piu-piu, mudah-mudahan gak ada yang pinjem duit. Nandita katanya, saya tipe fast respon karena selalu ngadep HP. Slow respon kalau lagi motoran atau berkendara, lihat chatnya dulu via jam. Kalau penting ya minggir terus jawab dulu om. Oke, ya. Ya itu lebih aman sih daripada sambil motoran terus kamu pegang-pegang handphone, balesin chat. Wah itu bahaya banget teman berdua. Nah buat kamu yang mau ikutan join ya, aku terbuka nih di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto dan juga ada di WhatsAppnya Pro 2, Instagramnya Pro 2.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Kala Malam.
1: Teman berdua, kebiasaan lama balas chat ini ternyata gak melulu soal sikap cuek atau sengaja mau ngeghosting ya. Soalnya ada alasan psikologis yang bikin otak itu ngerasa puyeng sendiri. Jadi fenomena kayak information anxiety psychological resistance ini bikin aktivitas balas pesan yang kelihatannya sepele malah kerasa jadi beban mental yang berat banget ya teman berdua. Jadi tekanan buat harus gercep balas secara real time itu memang nyata banget bikin stres ya, apalagi buat anak-anak muda yang sering ngerasa kewalahan sama tumpukan chat yang masuk terus menerus teman berdua. Mungkin karena kamu kerja atau bahkan kamu pekerjaannya adalah sebagai admin ya kan, sosial media analis gitu kan. Aduh, kadang-kadang itu pusing banget teman berdua ya kan, ya mikir-mikir kayak gitu. Harus balas sana, harus balas sini, atau mungkin kamu sebagai sekretaris yang harus menghandle agenda-agenda dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pihak-pihak lain yang harus berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu kayaknya membuat kita tuh kayak lelah gitu ya, yang akhirnya kalau nggak yang penting-penting banget, aduh malas banget buat respon cepat gitu ya. Oke, buat teman berdua nanti bakal aku baca lagi deh ya yang udah ikutan texting-texting ya. Tapi kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Ya teman-teman, gue ada siapa lagi yang udah ikutan join? Wow, ternyata di live TikToknya Pro 2 juga udah banyak ya. Coba aku baca lagi yang udah ikutan ya. Oke, ada Hilda Atika katanya fast respon kakak, soalnya udah biasa sih. Walaupun misalkan marah sama ayang, tetap balas sih, walaupun singkat ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan masih mau berkomunikasi ya. Ada lagi di belakangnya Azad Indra ya, fast atau slow ya tergantung orang yang mau direspon. Dia gimana? Ya aku ikutin aja. Oh gitu ya. Berarti apa yang kamu harapkan dari aku ya tergantung cara kamu memperlakukan aku. Oh gitu ceritanya ya. Mbak Ulfiantun katanya tipe fast nek lagi nyekel HP, nek lagi sibuk ya blaur urung tentu dibales CT. Oh gitu ya udah. Jadi belum tentu dibales ya. Oke, itu ada Mbak Ulfiantun. Terus di belakangnya lagi ada siapa lagi nih? Ada Dedi. Gue tipe orang yang slow respon dong, Riz. Oh, slow respon ya. Ya enggak apa-apa kalau slow respon juga ya. Karena memang setiap orang kan dia punya waktunya masing-masing ya. Kalau misalkan lagi fast respon mungkin memang lagi waktunya luang aja gitu teman Pro 2. Ya, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya masih aku tunggu nih. Ada banyak teman-teman juga yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

Teman berdua ngomongin soal fast respon ataupun enggak fast respon. Atau slow respon itu sebenarnya setiap orang tuh pasti punya alasannya masing-masing gitu kan. Ada yang memang ya lagi malas aja sih gitu. Ngapain sih fast responan ya. Oke, yang udah ikutan komentar ada Leon, katanya aku fast respon capek banget, apalagi kalau lawan chatnya chat hari apa, balesnya hari apa, apalagi centang birunya off. Paling gak suka yang centang birunya off. Itu menyebalkan sih ya orang-orang yang seperti itu ya. Ini tolong ya buat teman-teman yang mendengarkannya. Perilaku Anda itu banyak tidak disukai sama orang-orang ya, dengan mematikan centang biru kalau chatting, kemudian kalau di chatting balesnya lama ya, giliran Anda yang chatting, Anda yang butuh, itu bawaannya kayak orang nagih utang ya, tolong ya. Oke, di belakangnya lagi ada Mbak Kim, katanya fast atau slow tergantung sikon, tapi lebih sering fast respon sih. Ya oke, boleh-boleh ya. Di WhatsApp-nya Pro 2 coba aku baca lagi, ada siapa lagi nih yang udah ikutan join ya. Oke, ternyata udah banyak teman Pro 2 ya. Coba aku baca dulu. Ini ada Zidan, katanya beneran real nih, aku fast respon cuma ke gebetan doang biar vibe-nya asik, yang lain mah loke aja deh. Oh, kamu berarti punya maksud dan tujuan tertentu doang ya, makanya fast respon ya. Ada Putu Ari, katanya kalau lagi overthinking malam-malam gini aku auto slow respon sih, butuh waktu buat self love dulu gitu kak. Ya udah. Ada Galang, katanya aku mah tim yang satset kalau ada yang spill racun-racun buat belanja. Tapi kalau chat biasa mah slow respon, nunggu mood aja. Oh gitu ya. Oh, ini tipikal yang suka ini Galang ya, suka belanja ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join boleh banget ya. Ada Hansel, katanya fast respon sih tapi tergantung isi chatnya. Oh, kalau chatnya pinjam duit ya otomatis slow respon ya. Buat teman berdua yang mau ikutan komentar, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi di rangkaian jaga malam teman berdua. Dan ya, kalau kamu tipikal orang yang fast respon atau slow respon ya, karena ada beberapa orang yang memang ya setelannya itu ya slow respon aja gitu kan. Karena apa sih, ya emangnya males aja. Ngapain sih nanya-nanya? Ya gak apa-apa juga ya kan. Ada Sarina ya, aku tipe yang tergantung situasi ya. Kalau diharuskan fast respon ya, aku fast respon. Kalau enggak ya sekobre bae. Oke, boleh enggak apa-apa ya. Karena kan setiap orang punya kesibukan masing-masing gitu kan. Ada di belakangnya ada botol pitas katanya, tipe fast atau slow tergantung permintaan masih. Oh gitu ya. Kalau mintanya fast ya oke lah ya. Fast charging ya. Ada Om Opong ya. Kalau aku tipe lanang yang drupul. Kalau lagi gigal demen tuh jatuh cinta katanya ya. Kalau lagi gak mood bisa bales next day. Oh gitu, dicuekin aja ya. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Ada Kevin nih. Slow respon itu wajib kalau lagi mabar pusreng. Gak mau keganggu konsentrasi biar bisa comeback gila katanya. Ini yang bikin cewek-cewek ngamuk-ngamuk ya. Karena slow respon lagi nge-game katanya teman berdua. Ada Dinda katanya, kalau bisa fast respon sih aku bakal fast respon terus ya. Tapi aku mah manusia biasa yang hobi molor kalau udah malam. Ya iyalah, manusia-manusia yang lain juga kayaknya hobi molor deh kalau malam ya. Kecuali yang lagi mungkin overthinking ya, susah tidur. Ada Lutfi, aku tipe yang tergantung energi. Kalau lagi vibing yang fast respon, kalau lagi capek ya slow respon aja gitu kak. Oke, ya boleh-boleh ya. Oke, buat teman berdua masih ada waktu beberapa menit lagi. Buat yang mau ikutan join, tapi kita dengerin lagu dulu ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Jawa Malam.
1: Gebetan yang lama bales chat itu sebenarnya punya banyak alasan psikologis ya, yang gak melulu soal gak tertarik teman berdua. Ada yang emang sengaja nunda buat jaga batasan emosi atau biar gak kelihatan dalam tanda kutip gampangan gitu ya. Bahkan ada juga yang pakai taktik playing hard to get ya, biar kerasa makin misterius gitu teman berdua. Selain itu faktor kesibukan kerjaan sampai kebutuhan buat jaga kesehatan mental dari notifikasi numpuk sering jadi penyebab utama fenomena slow respon ini teman berdua. Tapi kalau emang gaya balasnya udah singkat banget dan gak ada usaha buat lanjutin obrolan, itu baru deh tanda valid kalau seseorang emang bukan prioritas mereka gitu kan. Atau mungkin bisa dibilang sebenarnya udah males aja itu cara dia ngebalas hanya sekedar ya kita sesama manusia bersosial aja gitu. Gak ada ketertarikan untuk melanjutkan obrolan yang lebih mendalam atau mungkin lebih seru lagi teman berdua ya. Nah kalau kamu sendiri tipikal orang yang fast respon atau slow respon, boleh yang mau komentar ya, masih ada waktu beberapa menit lagi.

buat kamu yang fast respon atau slow respon, ya pasti kamu punya alasan tersendiri ya teman berdua. Yang pasti kalau misalkan menyangkut hal yang penting, ya sebisa mungkin fast respon ya teman berdua. Dan thank you buat kamu yang udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pendapat. Makasih ya, karena waktunya menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto. Teman

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq,
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan."

memberikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu, si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Let me tell you.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Selamat pagi teman Pro2. Nah, sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, Norwegia baru saja memastikan diri sebagai tim ketiga yang melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah berhasil menumbangkan Brasil dengan skor 2-1. Pertandingan tersebut berlangsung cukup alot karena kedua kesebelasan saling memberikan tekanan sejak menit awal hingga babak pertama selesai tanpa gol. Kemenangan Norwegia dipastikan lewat performa gemilang Erling Haaland yang sukses menyarangkan 2 gol ke gawang lawan pada menit ke-79 dan menit ke-90. Brasil sebenarnya sempat mencoba mengejar ketertinggalan melalui tendangan penalti Neymar di penghujung laga. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena skor tetap bertahan untuk keunggulan Norwegia. Sebelum Norwegia lolos sudah ada Maroko dan juga Prancis yang lebih dulu mengamankan posisi di fase 8 besar. Maroko juga melaju mulus setelah menang 3-0 saat menghadapi Kanada, sedangkan Prancis harus melewati laga sulit demi menyingkirkan Paraguay. Nantinya Maroko bakal langsung berhadapan dengan Prancis di babak selanjutnya untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, Norwegia masih terus menunggu hasil pertandingan antara Meksiko dan Inggris guna mengetahui siapa yang akan menjadi lawan mereka di babak perempat final mendatang. Teman Pro2, kau bisa terus update informasi seputar Piala Dunia 2026 atau informasi-informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, good morning, selamat pagi teman Pro 2. Happy Monday, mudah-mudahan happy beneran ya. Tapi yang jelas kalau misalkan pagi hari ini baru bangun, belum ngerasa happy, tenang. Bakal aku kasih kebahagiaan pagi hari ini di Sepada. Bareng sama aku Dosan sampai jam 10 kita bakal seru-seruan. Termasuk aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikut bermanifestasi ya. Nah, pagi hari ini aku pengen tahu nih teman Pro 2 ya. 5 tahun ke depan kira-kira kamu bakal ngelihat diri kamu itu seperti apa ya? Boleh diceritain melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagram dan juga TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Jangan lupa yang belum follow, follow dulu ya biar nanti gak pernah ketinggalan kalau kita lagi live di TikTok atau kita update sesuatu ya. Tentunya selain itu juga ada informasi dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Jadi beranikan diri kamu untuk gabung dan dengerin lagu yang satu ini ya. Lagunya pas banget dari Kunto Aji dengan Berani. Kau

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Kedua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolokes, Testimoni, Di Balik Bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, pemerintah Jepang ini berencana memberikan dukungan untuk 10 negara berkembang termasuk Indonesia ya, demi memberantas pembajakan manga serta anime yang makin merugikan industri konten dunia. Jadi program ini bakal berfokus ke penguatan undang-undang hak cipta sama pemberian pelatihan khusus supaya distribusi produk ilegal ini gak makin merajalela di berbagai platform ya. Jadi Jica ini dijadwalkan mulai melakukan penilaian kebutuhan lapangan pada Agustus nanti biar perlindungan karya kreatif ini bisa berjalan lebih maksimal serta tetap tertata rapi ya. Jadi ini juga jadi apa namanya kayak semacam acuan buat kita ya teman Pro 2, motivasi buat kita juga sebagai generasi muda, jangan menyebarkan bajakan atau jangan melakukan pembajakan terhadap karya-karya, baik karya jurnalistik atau mungkin karya seni, karya kreatif dari warga-warga kita, bahkan mungkin karya-karya dari para seniman-seniman baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Karena kalau bukan kita yang menghargai mereka, siapa lagi?

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu yang udah ikutan gabung ya. Buat share komentar kamu, The Power of Manifestasi ya. Jadi aku pengen tahu nih, kalau 5 tahun dari sekarang, kira-kira kamu melihat diri kamu itu bakal seperti apa ya. Thank you udah ikutan gabung, ada piu-piu, tukruk gitu ya. Aku bakal ngelihat diriku yang udah sukses karirnya, financial freedom, tenang dalam menjalani kehidupan, punya pasangan yang match energi. Wah, energi apa nih? Wah, punya rumah yang tenang, damai, dan yang paling penting adalah 5 tahun lagi aku ngelihat diriku udah langsing. Karena dari dulu mau diet gagal mulu, berkedok self reward. Ya gak apa-apa, mulai dengan mengurangi gula, asupan gula ya. Nanti kalau udah ngurangin gula baru dipangkas karbonnya, kayak gitu ya. Ini pengalaman pribadi kayak gitu piu-piu ya. Jadi habis ini kita ketemu lagi, kamu udah turun 10 kilo, oke? Deal ya. Ada Carmelita, thank you udah ikutan gabung. Kalau 5 tahun lagi aku melihat diriku adalah orang yang mulai mandiri. Weh, mantep ya. Mandiri tuh mandi sendiri berarti ya, udah gak dimandiin lagi ya, karena udah gede soalnya. Ya udah, pokoknya 5 tahun lagi kita harus menjadi pribadi yang lebih sukses, lebih semangat, lebih positif, dan harus berani dan siap untuk melompat lebih tinggi. Kayak lagu yang satu ini dari Lomba Sihir ya, remake dari lagu Sail on Seven, Melompat Lebih Tinggi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Teman Bro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini ya. Kita langsung cari tahu nih menurut BMKG ya. Untuk wilayah Purwokerto atau Banyumas diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Cilacap berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Purbalingga sama seperti Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 22 hingga 30 derajat Celcius. Banjarnegara juga sama dengan dua kota sebelumnya diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan Kebumen sama seperti Banyumas diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Faris selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Oke, Mas Faris, bisa di-share ke Teman Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini? Silakan Mas Faris.
4: Baik, selamat pagi Teman Pro 2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini di Simpang Kebon Dalem terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan, dan arus lalu lintas terpantau lengang pada pagi hari ini. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria juga pada pagi hari ini terpantau lancar arus lalu lintas. Pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini juga terpantau lengang. Arus lalu lintas pada pagi hari ini tidak terlihat kemacetan maupun kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada pagi hari ini. Dan kita bergeser yaitu di Bundaran Tugu Gada Rujak Polo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto sampai dengan Simpang Museum Bayeri pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot juga terpantau ramai lancar dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Hampir di seluruh titik simpang di Kota Purwokerto pada pagi hari ini terpantau lengang dan arus lalu lintas tidak terlihat padat maupun kemacetan pada pagi hari ini juga tidak ada, dan hampir di ruas-ruas jalan di Kota Purwokerto juga terpantau lengang dan juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
3: Oke,